0: ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
1: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.

0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: جاتي اف ام.
1: هيدوب adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.
1: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
0: 103,6 Jati FM. Dari

0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.
2: Need a lot of love.
3: You.
2: Need a lot.

0: Jetty FM.
1: Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
2: 103.6 Jetty FM, the heart of Banda Aceh. The heart of Banda Aceh.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Jati FM.
4: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
0: 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pucut hadir menemani pagi Anda di zona spaghetti Sapa Pagi Jati hingga nanti usai menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk membuka perjumpaan kita pagi ini, rekan Jati, kita dengerin dulu satu nomor bagus dari Krisya dengan Cintaku.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat pagi, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan yang sehat dan juga siap untuk menikmati akhir pekan dengan suasana yang lebih santai. Dan hari Sabtu udah tiba ya, waktunya sedikit melepaskan penat setelah menjalani kesibukan selama sepekan. Dan buat yang masih di rumah nih, sambil menikmati sarapan ataupun secangkir kopinya ya, atau ada yang lagi bersiap untuk olahraga, atau mungkin memang udah punya rencana untuk jalan-jalan pagi yang akan ditemani oleh Pocot hari ini ya, yang di zona spaghetti sama pagi Jati ya, hingga 2 jam ke depan nih. Kita bakalan ngobrol santai aja dan juga ditemani dengan nomor-nomor bagus pilihan dari Jati FM hari ini. Dan tentunya juga ada informasi mengenai wisata, destinasi menarik, agenda akhir pekan, sampai cerita ringan yang bisa menjadi teman rekan Jati mengawali hari ini. Dan memang apalagi suasana di pagi hari ini ya, paling enak nih kalau gak cuma rembahan aja, tapi ikut juga olahraga, ya gak sih rekan Jati? Tapi sebelum itu kita tanyain dulu nih penelpon kita pada pagi hari ini. Waduh, kayaknya terputus ya rekan Jati ya. Nanti bisa dicoba lagi ya, tentunya di 08116821036 atau di 06514106. Kita coba angkat dulu ya rekan Jati. Halo, assalamualaikum. Kayaknya masih belum tersambung ya rekan Jati ya. Boleh coba lagi ya nanti ya rekan Jati. Tapi sebelum itu Pocot mau kasih tahu dulu informasi nih. Ada informasi dari mana benar? Dari Sabang ya rekan Jati ya. Jadi buat rekan Jati yang pagi ini mungkin sedang menikmati kopi bersiap berpergian ya, kita mau ada satu destinasi di Aceh yang selalu punya alasan untuk dikunjungi, yaitu Sabang. Dan kalau bicara soal Sabang, tentunya terlintas bukan hanya laut biru, pantai, ya snorkeling atau pemandangan alamnya aja nih rekan Jati. Karena sekarang pengalaman wisata di Sabang juga semakin menarik dan dengan hadirnya pilihan kuliner lokal nih. Jadi RRI Sabang melaporkan bahwa Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh itu sedang mendukung hadirnya kuliner khas makanan bebek Aceh di

produk lokal nih. Dan sebenarnya nggak hanya sedang mengisi perut ataupun mencari pengalaman kuliner, kita juga bisa ikut memberikan ruang bagi para pelaku usaha dan juga masyarakat lokal untuk berkembang. Dan Dinas Pariwisata Sabang ya juga mengingatkan para pelaku usaha agar menjaga kebersihan dan juga kerapian kawasan Taman I Love Sabang. Karena memang destinasi wisata yang menarik bukan hanya soal pemandangan yang bagus aja nih rekan Jati, tapi juga tentang bagaimana wisatawan merasa nyaman selama berada di sana. Dan kalau udah ngomongin liburan, ada satu hal yang gak boleh kita lupakan, yaitu keselamatan. Dan informasi selanjutnya rekan Jati, Polres Sabang menghimbau masyarakat dan juga wisatawan agar mengutamakan keselamatan saat menikmati berbagai destinasi wisata di Kota Sabang, terutama bagi wisatawan yang melakukan aktivitas di kawasan pantai. Jadi wisatawan yang bermain ataupun mandi di pantai ya dihimbau untuk menggunakan pelampung, khususnya anak-anak dan juga mereka yang belum mahir berenang. Dan pengunjung juga diminta untuk memperhatikan arus, ombak serta perubahan kondisi cuaca yang tidak bisa memaksakan diri untuk melakukan aktivitas ketika kondisi laut sedang tidak mendukung. Dan untuk rekan Jati yang mungkin mau berlibur bersama keluarga ya, terutama bawa anak-anak ya, pengawasan juga menjadi hal penting nih. Jadi jangan sampai sedang asik-asik mengambil foto ataupun menikmati pemandangan, anak justru luput dari perhatian ataupun pandangan kita ketika bermain di sekitar air. Dan kalau rekan Jati sekarang udah punya rencana nih, kira-kira mau ke Sabang ya, atau bisa ditunda dulu mungkin nanti dalam bulan depan gitu ya. Boleh banget memasukkan kuliner lokal ke dalam daftar pengalaman yang ingin dicoba nih. Nikmati makanannya, terus nikmati pemandangannya, tetapi tetap memperhatikan keselamatan dan juga jaga kebersihan lingkungan setempat.

0: Dengarkan Jati, Pocu punya informasi ini untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting. Mari bergabung bersama Radio Jati FM sebagai penyiar radio. Jami sedang membuka kesempatan untuk Anda, rekan Jati, bagi pria dan juga wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, dan juga memiliki wawasan umum tentang musik juga, dan serta mampu bekerja sama dengan tim. Jadi kirimkan sekarang juga ya surat lamaran Anda, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email recruitmentjatifm@gmail.com. Dan informasi lebih lanjut akan Jati bisa hubungi WhatsApp Jati FM ya di 0811-982-1036 atau di 0895-1929-4703. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini rekan Jati dan segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. 103,6 Jati
1: FM. Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Inilah 103,6 JTFM.

0: Dan rekan Jati, ada Yufi Widianto featuring dengan Hi-Fi dengan Semenjak Ada Dirimu, baru saja menemani Anda di pagi hari ini. Dan masih bersama Pocot ya di Zona Cafe, di Zona Spaghetti, waduh, di Zona Spaghetti ya, Sapa Pagi Jati. Dan sebelum kita banyak membahas tentang destinasi wisata, kita angkat dulu penelpon kita pada pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pocut.
0: Halo Kazu, apa kabar Kazu?
1: Iya, kabarnya baik dong.
0: Alhamdulillah. Gimana nih, Kazu mau ngapain nih kira-kira hari ini? Ada agenda apa sih di weekend Kazu pada pagi hari ini? Ya itulah.
1: Oh, kalau agenda di weekend nggak ada, tapi kalau agenda di DPR pasti ada.
0: Oh iya, apalagi tiap pagi itu kayaknya Kazu ya?
1: Iya, ini baru petik buah kulu gak sih?
0: Buah kulu?
1: Tahu buah kulu itu apa?
0: Apa tuh Kak Zu?
1: Dia sayur, buah betul. Tapi bisa disayur. Kayak bentuknya kayak buah cukur.
0: Oh, kayaknya banyak ya di sana Kak Zu ya. Berapa banyak yang dipetik Kak Zu?
1: Itu cuma dua aja. Orang buahnya gimana ya? Kalau yang kalau saya share tuh rumah Kak Azu kurang. Ini karena Kak Azu kepingin aja.
0: Oh iya ya, Kak Azu bilang yang enggak ada banyak yang suka sayur ya, Kak Azu ya. Jadi enggak banyak-banyak buat sayur.
1: Kalau ditanya sayur apa masa enggak ada. Yang utama rumah Kak Azu ikan.
0: Oh. Kak Azu hari ini kira-kira ada mau kemana nih Kak Azu di Sabang? Ada yang bisa direkomendasiin gak? Kemarin udah diwaduk ya?
1: Iya, gimana ya kalau selain itu ya? Kayak tadi Pocet bilang, itu Kak Zul belum tahu tuh. Baru tahu tadi waktu Pocet bilang.
0: Pocet kan menyampaikan ya, Kak Zul.
1: Nah, soalnya kalau di daerah si yang di Sabang, I Love You, apa tadi?
0: I Love Sabang
1: itu kan gak rame, jadi itu sepi dia di situ. Memang kalau dari situ bisa kita lihat juga laut luas ya, dan, ya. Tapi ya bakalan tak dicoba lah ya tempat yang Pocut bilang tadi.
0: Iya, soalnya katanya ada ini juga makanan kuliner khas Sabang gitu.
1: Itu lah, yang kulinernya kalau untuk foto-foto mah ngapain orang tadi itu selalu kan?
0: Iya benar. Mau coba kulinernya berarti Kazu ya?
1: Ya, siapa tahu kan pas di lidah.
0: Bener ya kan, kalau pas di lidah pasti balik lagi.
1: Lagi, tapi kalau cuma dijual cuma bebek, katakan bebek aja itu kayaknya kurang pas lah.
0: Nanti coba Kak Zu review deh waktu Kak Zu sampai, terus kalau misalnya cuma bebek aja bilang kayaknya perlu ditambah yang lain deh Bu gitu.
1: Ya, bukan begitu, masalahnya gini. Dia ini kan agak jauh dari pinggir dari kota, agak jauh sedikit. Jadi kalau masyarakat suka Kak Zu, kalau ke situ kayaknya kayak mana ya? Ya khusus untuk makan yang kayak Pocet bilang tadi. Tapi kalau untuk makan kayaknya lebih enak di kota deh. Dan kota itu kan yang ragam-ragam masakan yang ingin kita nikmati.
0: Mungkin salah satu cara juga ya Kak Zu ya, mungkin karena nggak banyak yang ke arah sana mungkin ya, jadi disediain makanan gitu ya Kak Zu.
1: Ke arah situ memang nggak pernah orang, soalnya kalau mau ke kota itu memang nggak melewati arah situ. Mau paluhan pun Kak Zu nggak melewati arah ke situ, memang asing dari sendiri.
0: Asing ya Kak Zu ya. Oke deh Kak Zu, Kak Zu hari ini mau request lagu apa nih di pagi hari ini?
1: Kalau tunggu tadi tanya Pocet rekomendasi selain tadi kemarin waduh. Kak Azu rekomendasi air terjun aja.
0: Oh air terjun, oke. Okay. Air terjun di mana Kak Azu?
1: Itu di Prialau termasuk daerah Batesu gitu.
0: Oke, dicatat ya Rekan Jati, dicatat kalau ke Sabang kita pergi ke rekomendasi yang udah dikasih sama Kak Azu nih.
1: Okay. Arah mau ke Iboh dia sebelah kiri. Itu ada, tapi agak masuk dalam sedikit ya kalau kita mau menuju ke air terjunnya tuh harus melewati apa? Honda kita tinggal dulu di tengah jalan itu harus kita lewati dengan kaki.
0: Oh iya, nggak bisa kendaraan langsung ke tempat ya, jadi kita harus betul, menempuh perjalanan dulu ya pakai jalan kaki. Oke, biasanya udah terbayarkan nih kalau misalnya jalan kaki nanti waktu lihat air terjunnya sampai kamu pulang.
1: Iya, kalau udah sukses mah kalau apa tuh namanya ya malah pulang.
0: Bener. Oke, Kak Zul.
1: Jangan sendiri juga. Sendiri kalau ke situ.
0: Jangan pake sendiri kan Jati, jangan sendiri.
1: Akan dipegas sama monyet-monyet di situ ada, apalagi kok cewek cantik.
0: Waduh, waduh, waduh. Oke deh Kak Zul. Terima kasih atas rekomendasinya. Dan karena Kak Zul udah kasih rekomendasi, Pucut mau kasih satu lagu untuk Kak Zul. Apa tuh? Kak Zul mau request lagu apa?
1: Kak Zul kepingin dengar lagu Sakit Hati dari Big X.
0: Sakit Hati.
1: Aku aja.
0: Kenapa Kak Zul memilih lagu ini Kak Zul?
1: Musiknya Kak Zul suka.
0: Kak Zul suka musiknya.
1: Jangan pikir sakit hati itu iramanya selalu ya.
0: Iya enggak kan, sakit hati iramanya harus lebih upbeat biar enggak sakit hati upbeat. Maksudnya.
1: Bisa lebih semangat lagi dari sakit hati itu.
0: Waduh, aduh. Oke deh Kak Zul.
1: Jangan nampak itu lagi sakit hati.
0: Benar. Oke deh Kak Zul. Nanti tunggu diputerin habis ini ya Kak Zul ya.
1: Boleh, penting Kak Zul udah eksis aja di Jati pagi ini udah aman tuh. Nggak diputar tuh nggak apa-apa lagu Kak Zul.
0: Enggak gitu dong Kak Zul. Oke deh Kak Zul, terima kasih Kak Zul sudah masuk ya di pagi hari ini.
1: Oke, buat Safana mudah-mudahan adikku lekas sembuh ya.
0: Iya, Safana lagi sakit, lagi kurang sehat.
1: Sumpuh jerawat satu aja dia bilang sakit ya tuh.
0: Enggak dong, ini sakit nih. Sakit beneran nih Kak Zul.
1: Sakit ya? Oh bisa juga sakit Safana ya. Safana, udah mereka sembuh deh ya.
0: Amin.
1: Kak Zul kangen dengan
0: Safana. Oke deh Kak Zul.
1: Oke, banyak. Kak Zul permisi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Jati bersama ada Kak Zul ya yang masuk dan merekomendasikan salah satu destinasi di Sabang, yaitu ada air terjun. Mungkin untuk Anda nih yang mungkin mau ke Sabang ya, mungkin bisa jadiin satu destinasi ini jadi tempat tujuan Anda selanjutnya. Dan sebelum kita lanjut ya, Pucu akan kasih informasi selanjutnya, tapi kita dengar dulu satu nomor bagus dari Nyemalik The Essentials dengan Pilihanku. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103.6 Jeti FM.
2: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103.6 Jeti FM.
0: When 103.6 Jeti FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Masih bersama Pocotok Kanjati di Zona Spaghetti ya. Dan Kanjati, kalau misalnya terdengar kata liburan di Asia, kira-kira negara mana nih yang langsung muncul di pikiran Anda? Apakah Jepang, Thailand, atau jangan-jangan Indonesia nih? Karena memang Indonesia memang banyak banget destinasi yang mungkin belum Anda jelajahi satu per satu ya rekan Jati. Satu provinsi aja, satu kabupaten aja mungkin banyak banget nih destinasinya. Tapi ada kabar menarik ya dari dunia pariwisata rekan Jati. Thailand ternyata menjadi destinasi Asia yang paling banyak dicari oleh wisatawan Eropa untuk perjalanan musim panas tahun 2026. Dan menariknya, Indonesia berada tepat di posisi kedua. Jadi data ini berasal dari platform perjalanan Agoda ya, yang mana data tersebut dihimpun berdasarkan pencarian akomodasi yang dilakukan oleh wisatawan antara April hingga Juni 2026 untuk periode menginap selama Juli hingga Agustus 2026. Dan setelah Thailand dan juga Indonesia rekan Jati, di posisi berikutnya itu ada Jepang, Vietnam dan juga Malaysia. Jadi kalau selama ini kita melihat Thailand sebagai salah satu tujuan wisata populer di Asia Tenggara, ternyata popularitasnya itu cukup kuat di mata wisatawan dari Eropa nih. Ada beberapa alasan ya yang membuat Thailand itu cukup menarik, dan salah satunya adalah konektivitas penerbangan. Jadi Thailand mendapatkan tambahan koneksi penerbangan dari Eropa. Salah satunya itu rute Amsterdam menuju Bandara Suvarnabhumi di Bangkok. Dan akses penerbangan yang semakin mudah tentu aja bisa menjadi salah satu pertimbangan ya untuk wisatawan ketika menentukan tujuan perjalanan.

Dan selain itu, rekan jati Thailand juga mencoba menjadikan musim hujan sebagai alternatif waktu berlibur. Waduh, menarik nih rekan jati. Kalau sebagian orang mungkin nganggap musim hujan itu waktu yang kurang ideal nih untuk jalan-jalan ya. Tapi Thailand justru melihatnya dari sisi yang berbeda. Jadi saat musim hujan ya, beberapa kawasan di Thailand itu bisa terlihat lebih hijau. Suasana juga lebih tenang karena tidak seramai musim puncak. Dan harga perjalanan juga lebih terjangkau. Bahkan di beberapa festival budaya dan juga aktivitas lokal itu tetap berlangsung selama periode tersebut nih rekan jati. Jadi Thailand juga menawarkan promosi mulai dari potongan harga akomodasi, paket perjalanan, dan juga program yang bekerja sama dengan maskapai penerbangan dan juga operator tour. Dan Indonesia juga berada di posisi kedua ya sebagai destinasi Asia yang paling banyak dicari wisatawan Eropa untuk musim panas 2026. Yang mana artinya memang meskipun posisi pertama ditempati oleh Thailand ya rekan jati, Indonesia menjadi salah satu destinasi yang juga paling diminati. Tentunya kita punya alasan untuk itu ya rekan jati. Indonesia punya pantai, pegunungan, wisata budaya, terus juga kuliner, sampai destinasi alam yang luar biasa beragam. Mulai dari Bali, Labuan Bajo, Raja Ampat, Lombok, sampai berbagai destinasi di daerah-daerah yang mungkin belum terkenal oleh wisatawan internasional. Jadi sebenarnya ini kita bisa menjadi pengingat untuk kita juga nih. Kadang kita sibuk melihat destinasi di luar negeri, padahal di negara sendiri punya banyak tempat menarik yang bahkan menjadi impian wisatawan dari belahan dunia lain. Nah jadi rekan jati, kalau suatu hari ada wisatawan asing bertanya kalau misalnya ke Indonesia saya kira-kira harus liburan kemana sih? Waduh, itu jangan bingung rekan jati, banyak banget nih jawabannya. Tinggal sesuaikan aja dengan selera dan juga budget tentunya ya. Dan rekan jati, jangan kemana-mana, Pucut akan memberikan informasi lainnya ya setelah nomor bagus berikut ini. Tetap konsen di Soul 3.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Tapi ya udah aku biarin deh.
1: Rp103,6 Jati FM.
2: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
3: Talk Inspirasi.
4: Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan harus yang awalnya kondisinya aman kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman, akses ke toilet juga susah posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan, mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini ya yang membuat kondisi kita secara psikologis itu menjadi tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian. Ini kedepannya seperti apa? Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa, sekolah kami seperti apa, muncul dari anak. Kami masih bisa sekolah apa tidak. Nah, rasa-rasa cemas inilah yang kemudian penting diintervensi ya, diberikan pelayanan bagi para penyintas bencana ini.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Baik, lagi nih sama Pocotakan Jati ya. Dan kita akan ngebahas informasi selanjutnya nih, Nakan Jati. Kalau dengar kata liburan, kira-kira yang terbayang apa nih? Pantai, hotel, jalan-jalan, kulineran? Atau yang paling penting adalah saldo rekening? Ayo. Nah, Rekan Jati nih, untuk yang sebenarnya ingin jalan-jalan tapi masih mikir soal biaya, sebenarnya ada kabar menarik dari dunia pariwisata tentunya ya. Jadi Kompas Travel ya membahas tentang tren liburan murah di tahun 2026, termasuk sejumlah destinasi yang menjadi favorit wisatawan Indonesia. Dan menariknya nih, sekarang liburan gak harus selalu identik dengan perjalanan mahal ya, Rekan Jati. Wisatawan semakin mempertimbangkan bagaimana mendapatkan pengalaman yang menyenangkan tapi tetap sesuai dengan kemampuan kantong. Jadi bukan sekedar mencari destinasi yang terkenal ataupun yang viral nih, Rekan Jati. Tapi pertimbangannya udah mulai lengkap. Kayak berapa sih harga transportasinya, terus biaya penginapannya berapa, ataupun harga makanannya berapa. Dan yang gak kalah penting, berapa banyak aktivitas wisata yang bisa kita lakukan tanpa mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Dan ini sebenarnya menjadi perubahan yang cukup menarik nih dalam cara orang merencanakan perjalanan. Karena kalau dipikir-pikir lagi, Rekan Jati, biar liburan itu bukan cuma tiket pergi atau pulangnya aja nih. Jadi kayak begitu sampai di destinasi atau tempat tujuan kita ya, tempat liburan kita, ada biaya lokal transportasi, terus juga makanan, tiket masuk tempat wisata, oleh-oleh juga ya, untuk kerabat, untuk saudara. Waduh, kalau pergi udah agak jauh, udah pergi ke luar negeri yang udah pakai paspor, biasanya banyak tuh oleh-olehnya ya. Dan sampai pengeluaran kecil yang awalnya kita pikir enggak seberapa, tapi ketika melihat struk-struknya ya, struk belanjaannya, waduh, berapa juga ini, banyak juga ini ya. Jadi ya, misalnya cuma beli kopi ataupun beli cemilan atau foto-foto, beli oleh-oleh dikit, tahu-tahu pulang, wah kok udah segini lagi ya uangnya. Waduh, siapa nih yang relate, Rekan Jati? Jadi makanya ya, tren liburan murah bukan berarti mencari perjalanan yang serba paling murah, Rekan Jati. Tapi justru yang paling penting adalah bagaimana cara kita mengatur perjalanan supaya pengalaman yang kita dapatkan tetap maksimal tetapi pengeluarannya tetap terkendali. Dan menariknya, Rekan Jati, Indonesia punya semua itu. Waduh, bangga gak nih jadi WNI? Dan kita punya pantai, pegunungan, kota tua, desa wisata, wisata budaya, sampai destinasi kuliner yang bisa disesuaikan dengan berbagai macam anggaran. Waduh, tersedia semua nih, Rekan Jati. Yang mana artinya tidak selalu harus pergi jauh ke luar negeri atau mengunjungi destinasi yang mahal ya untuk mendapatkan pengalaman liburan yang berkesan. Kadang destinasi yang lebih dekat justru menjadi pilihan yang menarik. Nah, mungkin setelah ini ya, kita akan bahas beberapa cara ya untuk membuat liburan tetap murah, tetap seru, tapi juga termasuk beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum menentukan destinasi, Rekan Jati. Dan jangan kemana-mana, Rekan Jati, tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Sketsa Keluarga.
2: Kalau di Badan POM kita punya namanya tagline cek klik ya. Jadi kita punya cek kemasan, cek label, izin edar, sama kedaluwarsa. Ini yang selalu kita gaungkan kepada masyarakat agar betul-betul memakai cek klik ini ketika akan membeli suatu produk, entah pangan, kosmetik, obat tradisional, termasuk bahan-bahan lain itu silahkan pakai cek klik. Terus yang kedua, kita juga kepada para pelaku usaha itu kita harapkan betul-betul produk pangan, obat dan makanan, kosmetik, obat tradisional itu yang dijual itu yang aman. Apabila ada abu-abu, ada keraguan, silahkan sampaikan kepada kami di BPOM dengan layanan nomor WhatsApp kami ataupun di medsos kami. Nanti segera kita respon kepada masyarakat di Aceh ini. Termasuk juga tadi misalnya kalau ada aduan, itu SOP kami seharusnya memang ketika ada si A mengadukan terkait kosmetik berbahaya misalnya ya, itu nanti kita tidak lanjuti dengan apa namanya, apa yang sudah kita lakukan kepada yang melapor tadi.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: When 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.

Dan rekan Jati, ada tips X dengan sakit hati. Waduh, walaupun lagunya upbeat banget ya, tapi sebenarnya menceritakan tentang sakit hati rekan Jati. Dan kita lanjut lagi rekan Jati tentang liburan hemat tadi ya, yang mana ada beberapa hal yang harus kita perhatikan nih dari liburan tren murah.

berapa uang yang kita punya. Terus baru kita mikir nih, kira-kira uang segini cukupnya liburan kemana ya, gitu kan. Jadi kita cari destinasi yang sesuai dengan budget kita. Dan yang kedua ya rekan jati, jangan lupa membandingkan biaya transportasinya. Karena kadang ada destinasi ya yang tiketnya lebih murah tetapi membutuhkan banyak biaya tambahan setelah sampai di lokasi. Sementara destinasi lain mungkin punya tiket yang lebih mahal tapi akses menuju tempat wisatanya itu lebih mudah dan juga biaya selama di sana juga sedikit lebih rendah. Dan yang ketiga itu ada pertimbangan penginapan. Jadi kalau memang kita mau perginya liburannya itu memang full jalan-jalan ya rekan jati, mungkin gak harus selalu pilih hotel yang dengan fasilitas lengkap gitu ya. Harus lengkap, ada kolam renang dan segala macam. Toh juga kalau misalnya kita pergi jalan-jalan, fasilitas tersebut yang gak kepake gitu ya rekan jati ya. Jadi ya karena kan kasihan juga ya, lo sayang juga kan kalau misalnya kita udah bayar mahal nih untuk kamar hotel, sementara sebagian besar waktu justru kita gunakan untuk berkeliling menikmati destinasi. Terus yang keempat rekan jati, jangan lupa dengan kuliner lokalnya. Karena justru salah satu keseruan berpergian adalah mencoba makanan khas daerahnya nih. Dan juga selain mendapat pengalaman baru tentang kuliner lokal ya, karena juga seringkali kuliner lokal ini menjadi pilihan yang lebih ramah kantong dibandingkan makanan di tempat yang memang ditujukan khusus untuk wisatawan. Jadi memang liburan hemat ini rekan jati bukan memang semuanya dipangkas atau dihemat-hematin, bukan, tapi adalah bagaimana cara kita lebih pintar menentukan prioritasnya kita. Jadi pilih destinasi sesuai dengan budget, terus juga rencanakan perjalanan dari awal. Jangan lupa manfaatkan promo jika tersedia dan jangan lupa sisakan dana darurat juga nih. Karena pada akhirnya rekan jati, liburan yang paling berharga bukanlah yang paling mahal, tetapi perjalanan yang membuat kita waktu pulang nih pikiran terasa lebih segar, hati lebih senang, dan tentunya rekening masih aman. Dan rekan jati, jangan kemana-mana karena wujud akan balik lagi setelah nomor bagus satu ini. Adanya Clean Bandit featuring dengan Sean Paul dan juga Anne Marie dengan Rockabye yang siap menemani Anne.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh. Talk Inspirasi.
1: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Ya. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan apa namanya transparansi, apa namanya?
2: Membangun masyarakat inklusif.
1: Ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama gitu. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu yang mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
0: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan. Dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

Dan rekan JLT ada Tulus ya, dengan 17 yang membawa kita ke fase kehidupan dimana ketika masih berumur 17 dan masih penuh rasa ingin tahu, penuh mimpi, dan juga tentunya penuh dengan semangat untuk melihat dunia lebih luas ya rekan JLT. Dan menariknya semangat itu juga bisa kita bawa ya, kita bicarakan tentang Indonesia, karena sebentar lagi kita akan memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ada satu kegiatan menarik rekan JLT yang bisa jadi pilihan untuk mengawali pagi Anda, yaitu dengan olahraga sekaligus merayakan semangat kemerdekaan. Jadi pemerintah Kota Banda Aceh akan menggelar Banda Aceh Merdeka Walk pada Minggu 16 Agustus 2026. Dan kegiatan ini mengusung tema Melangkah Bersama Merayakan Kemerdekaan, yang akan dijadwalkan ya mulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian barat ya, hingga selesai. Yang menarik, kegiatan ini terbuka untuk masyarakat umum dan ditargetkan untuk diikuti ribuan peserta nih, mulai dari ASN pemerintah Kota Banda Aceh, TNI, Polri, dan juga masyarakat. Nah, untuk rekan JLT nih yang mau ikutan, jadi rutenya itu akan dimulai dari kawasan Car Free Day Banda Aceh, tepatnya di depan Bubble Cash. Kemudian peserta akan berjalan menuju jembatan Panepera, terus juga Kodim, kemudian melewati kawasan depan Masjid Raya Baitur Rahman, dan setelah itu kembali finish di kawasan CFD lagi nih rekan JLT. Dan tentu aja ya, suasana kemerdekaan akan semakin terasa kalau rekan JLT datang menggunakan atribut berduasa merah putih. Jadi kalau misalnya mau ikut ya pakai bajunya nuansanya merah putih deh pokoknya rekan JLT ya, biar kerasa nih kalau misalnya ikut olahraga untuk semangat kemerdekaan. Dan juga rekan JLT yang tertarik untuk ikut nih, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, yaitu yang pertama, usahakan datang 30 menit sebelum acara dimulai. Jadi kalau kegiatan dimulai pukul 6.30 ya, bisa rekan JLT bisa datang lebih awal supaya enggak terburu-buru dan juga macetnya tuh susah nyari tempat parkir untuk yang bawa kendaraan. Dan yang kedua ya, gunakan pakaian dan juga sepatu yang nyaman untuk berjalan. Dan juga yang ketiga, jangan lupa bawa air minum. Bahkan panitia juga menghimbau ya peserta untuk membawa tumbler atau juga botol minum pribadi sebagai bagian dari upaya mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai selama kegiatan. Dan rekan JLT, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di pagi hari ini ya. Dan gak kerasa nih, Poco udah menemani Anda selama 2 jam ya, hampir 2 jam ya di pagi hari ini. Yang mana kita tadi di awal kita juga udah berbagi cerita ya tentang informasi wisata, terus juga rekomendasi di akhir pekan, dan juga sampai hal-hal menarik yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi rekan JLT untuk mengisi hari libur. Dan terima kasih untuk Anda rekan JLT yang udah konsen di JLT FM ya, baik via radio, audio mobil, maupun di via streaming kita di www.jltfm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocut izin sign off dari ruang dengar Anda rekan JLT. Jangan lupa sisihkan waktu ya untuk diri Anda sendiri dan juga orang-orang yang berarti. Dan ada satu pantun untuk Anda rekan JLT spesial di pagi hari ini. Pagi cerah, mentari berseri, burung berkicau di atas pohon jambu. Selamat menikmati weekend hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103.6 Jati FM.
1: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Jati, langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Kembali bertemu dengan saya Lilis GM yang akan menemani Anda di zona family time, waktu bersama dengan keluarga. Seperti biasa Rekan Jati, selama 2 jam ke depan saya akan menemani Anda dengan tips dan info dan juga nomor-nomor terbaik di pagi hari ini tentunya. Yuk Anda di rumah, saya di studio, ngobrol ringan diselingi lagu. Jangan kemana-mana, stay tune di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda.

Ya, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati menyapa Anda yang saat ini masih di rumah atau yang sudah di luar rumah. Atau bagi Anda yang sedang mengerjakan sesuatu. Happy weekend saja ya buat Anda sekalian. Menghabiskan akhir pekan bersama keluarga dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan seru tentunya ya. Nikmati hari Anda rekan Jati di weekend yang indah ini. Selamat pagi tentunya dan selamat weekend untuk Anda sekalian dimanapun Anda berada bersama dengan orang-orang tercinta Anda.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Ya rekan Jati, ketemu lagi di Sabtu Minggu weekendan bareng keluarga ya. Di hari-hari spesial menjelang hari kemerdekaan negara kita Indonesia. Biasanya nih ya, menjelang hari-hari begini sudah kelihatan banget ya banyak acara-acara rame, baik itu di sekolah anak-anak kita, baik itu di tempat kerja ataupun di lingkungan rumah kita. Wah, ini bisa jadi sarana yang paling keren ya di weekend begini untuk kita ikutan kegiatan-kegiatan di mana yang memungkinkan bisa kita lakukan bareng keluarga. Nah, rekan Jati, jangan lewatkan momen-momen seperti ini, karena di momen seperti ini sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan bareng keluarga ya. Ya rekan Jati, berikut akan ada beberapa tips yang saya sampaikan seputar nih ya kegiatan 17-an yang bisa kita lakukan bareng keluarga kita tentunya. Ya rekan Jati, jangan kemana-mana, masih akan kembali bersama nih weekend kita 17-an bareng keluarga. Main bersama, kompak selalu.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik.

Ya, rekan Jati masih bersama saya di Zone of Family Time, waktu bersama dengan keluarga di momen 17-an, main bareng kompak selalu. Ya, rekan Jati, selain ya akan ikut kegiatan bareng di lapangan, entahkah itu di lingkungan sekolah, tapi khususnya mungkin di lingkungan rumah ya, di mana semua anggota keluarga bisa ikut. Tapi sebelum itu, yuk buat kemeriahan 17-an di rumah. Nah, ini juga menarik, rekan Jati. Buat sarapan merah putih. Nah, itu nih yang pertama. Buat Anda, para ibu-ibu rumah tangga, bisa nih. Ini bisa jadi momen menarik kebersamaan dengan keluarga di 17-an. Jadi simple aja nih ya, kalau buat sarapan merah putih, misalnya nasinya plus ada sesuatu yang disambelado. Kan jadi merah putih. Bisa dihiasi sedikit dengan bendera kecil. Wah, itu udah keren ya. Jadi sarapan yang dibuat sedikit menarik, terus sarapan bareng deh. Nah, lagi nyambi sarapan itu, kita bisa cerita ya, cerita sederhana seperti itu tentang sejarah perjuangan kemerdekaan. Nah, harus diakui bahwa generasi zaman sekarang bicara soal sejarah, mereka nggak terlalu tahu banyak ya. Dan mereka kadang kurang terlalu peduli, kurang terlalu tertarik dengan itu. Tapi dalam keluarga, di rumah, kita bisa tanamkan, bisa ceritakan terlebih dahulu sambil menanamkan nilai-nilai penting soal moral, perjuangan, bagaimana mereka menghargai bendera kita, menghargai kemerdekaan yang sekarang, dengan tentunya melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih baik. Nah, rekan Jati, silakan dicoba ya, sarapan bareng, tapi juga ada cerita sejarah tentang nilai moral yang ditanamkan. Ya, rekan Jati, mungkin bisa dilakukan sekalian besok kali ya, sambil nih sarapan bareng, kebersamaan, tapi ada nilai estetik 17-annya. Ya, rekan Jati, itu tips pertama dari kita. Berikut kami akan kembali dengan tips berikutnya tentang bagaimana 17-an bareng keluarga, main bersama, kompak selalu.

0: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

0: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Hai Rekan Jati, selamat pagi menjelang siang untuk semua Anda yang masih mendengarkan di 103,6 Jati FM. Ya Rekan Jati, masih ngobrol nih ya, 17-an bareng keluarga, main bareng kompak selalu. Ya Rekan Jati, kalau bicara soal games atau perlombaan, seringkali membuat kita kompak ya dengan rekan kita. Gitu. Ada terbangun kedekatan karena punya misi yang sama untuk menang. Nah ini bisa juga dilakukan dalam keluarga ya, main game bersama dengan keluarga di rumah tentunya. Nah di momen 17-an begini Rekan Jati, ada beberapa game sederhana yang bisa dimainkan bersama dengan anggota keluarga. Nah biasanya kalau waktu tertentu gitu ya, jarang kita bisa melakukan kegiatan gini bersama. Tapi dengan adanya momen 17-an, bisa nih ambil tema 17-an. Selain tadi tips pertama dari kami tentang sarapan bareng 17-an, cerita tentang sejarah, nah kali ini kita bisa ambil beberapa permainan sederhana Rekan Jati. Seru-seruan aja, tapi ada sedikit semangat untuk menang dari permainan itu ya. Ini akan menambahkan kedekatan antara anak-anak dan pasangan kita gitu ya. Nah beberapa permainan sederhana yang mungkin Rekan Jati bisa pertimbangkan adalah permainan balon. Jadi balon tuh taruh di ketiak, lalu taruh di kaki. Nah kemudian lomba nih ya, bisa buat dua tim Rekan Jati. Satu tim ayah, satu tim bunda. Atau satu tim mama, satu tim papa nih ya gitu. Jadi ada anak yang bergabung di tim mama, ada anak yang bergabung di tim papa. Baru kemudian main nih, lomba balon. Nah itu seru-seruan aja Rekan Jati. Tapi dampak kebersamaannya dan ketawa bareng, seru-seruan lihat wajah dan tampang yang lucu karena ada balon di ketiak dan di kaki, itu sangat menyenangkan. Worth it ya, untuk bisa kita usaha cuman sekedar tiup balon, beli balon dan tiup balon, terus kemudian buat kegiatan itu menarik kok Rekan Jati. Nah permainan kedua yang bisa kita lakukan itu misalnya permainan memindahkan air di ember ke botol. Nah bisa ini dilakukan melatih, selain melatih motorik anak, tapi juga basah-basahan dikit seru ya. Nah nyambi juga Rekan Jati, kita bisa ini ya, sambil main begitu kita melihat nih bagaimana semangat anak-anak waktu bersaing dengan abang atau adiknya. Nah ini permainan sederhana Rekan Jati, tapi ini akan menolong untuk kita bisa melihat bahwa anak-anak punya daya juang juga ya, semangat untuk menang. Walaupun mungkin hadiahnya cuma makan bersama atau apa begitu yang sederhana saja. Nah Rekan Jati, layak dicoba ya, silahkan dicoba, pasti seru nih. Nanti jangan lupa ya, cerita di medsosnya Rekan Jati, di medsosnya Jati. Ditunggu cerita-cerita menarik soal lomba-lomba yang diadakan seputar keluarga. Ya, ini dia Rekan Jati, menemani kita berikutnya. Kami hadirkan Andai Kau Datang dari Junior.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103,6 Jati FM.

Ya rekan Jati, masih bersama kita ya di sini ya, masih ngobrolin tentang 17-an bareng keluarga, main-main bareng, kompak selalu. Ya rekan Jati, bicara soal 17-an, kita bisa buat kegiatan senam 17-an bareng keluarga ya. Nah, senam 17-an bareng keluarga ini kegiatan seru loh untuk merayakan hari kemerdekaan sambil menjaga kesehatan tubuh tentunya. Nah, rekan Jati bisa memulainya dengan memilih musik bertema kemerdekaan ya. Ada musiknya keren gitu ya, tapi dia tema-temanya semangat tentang kemerdekaan. Nah, bisa sambil kita lakukan dengan mengenakan atribut merah putih yang santai ya. Terus nih, kita melakukan kegerakan atau kegiatan senamnya ini yang sederhana saja senamnya rekan Jati. Ada senam poco-poco yang mudah diikuti semua anggota keluarga. Nah, ada beberapa hal tentang ini. Yang pertama tadi ya, gunakan musik semangat. Nah, lagu-lagu perjuangan sekarang tuh udah banyak aransemen baru. Jadi bisa jadi musik senam ceria yang membakar semangat. Nah, terus yang kedua tuh dress code merah putih. Jadi bisa ditambahin embel-embel stiker di pipi atau ikat merah putih di kepala ya, itu bikin makin keren tuh ya. Terus berikutnya tuh, nah nanti bisa nih masing-masing anggota keluarga buat lomba gerakan kreatif. Nah, jadi mungkin gayanya sedikit diubah tapi jadi lebih kreatif dan lebih keren gitu ya. Nanti ada hadiah kecil bagi anggota keluarga yang paling energik. Atau yang paling lucu dalam mengikuti gerakan dari instruktur. Nah, terus yang terakhir nih ya, dari kegiatan senam bersama dengan keluarga ini adalah sesi pendinginan dan foto bersama. Nanti rekan Jati bisa tutup kegiatan dengan peregangan santai, terus diakhiri dengan foto keluarga sambil masih tetap mengenakan atribut kemerdekaan. Nah, foto ini tetap akan jadi pengingat ya, nanti bisa di print atau dicetak, kemudian bisa ditempel di dinding, bisa jadi bahan cerita pengingat memori yang indah ke anak-anak. Biarkan Jati, itu tips kita berikutnya buat Anda sekalian. Nah, berharap bisa dikerjakan bareng-bareng bersama dengan keluarga ya. Selamat melakukan.

Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ya rekan rekan Jati sekalian, itu tadi ya. Itu tadi nomor bagus dari Iwaka yang kami hadirkan untuk Anda sekalian. Nah, rekan Jati, bicara soal masih nih ya, tentang 17-an bareng keluarga. Nah, rekan Jati, beberapa hal yang bisa kita lakukan lagi, hal yang lain nih ya, selain beberapa hal tadi yang sudah saya sampaikan, kita bisa ajakin anak-anak kita masih di rumah nih ya, main tebak-tebakan pahlawan. Nah, rekan Jati, bicara soal main tebak-tebakan pahlawan ini, ada banyak anak-anak kita itu yang sudah nggak tahu ya nama-nama pahlawan perjuangan kita di tahun-tahun yang lalu itu gitu. Jadi dengan permainan ini kita juga bisa mengajarkan mereka nih ya, ada banyak pahlawan, entahkah itu dari Aceh, pahlawan daerah atau pahlawan nasional ya. Nah, jadi kita bisa ceritakan tentang pahlawan ini sedikit ya, terus kemudian kita main tebak-tebak.

tentang pahlawan. Nah, ada satu hal yang menarik tentang pahlawan ini ya, Rekan Jati. Berupa iklan sih, saya baru lihat tuh kemarin ya, berupa iklan. Nah, waktu mereka main tebak-tebakan, nah tebakan yang pertama tuh dia buat, oh, dia buat Raden Ajeng Kartini. Ah, itu juga ya, dia buat Pangeran Diponegoro. Nah, terus kemudian ada satu orang yang buat tebakan agak berbeda. Nah, waktu orang bingung pada tahu, dia kemudian jelasin, pahlawan zaman sekarang katanya, bukan pahlawan dulu sih katanya. Pahlawan sekarang, pahlawan bagiku adalah ayahku. Ah, ini juga bisa, mungkin Rekan Jati bisa buat variasi ya, bahwa selain ada pahlawan-pahlawan zaman dulu yang sudah memperjuangkan kemerdekaan, tapi ada pahlawan zaman sekarang, ayah atau ibu kita gitu. Nah, nonton barengnya, bisa ambil film, beberapa film bagus tentang pahlawan sekarang gitu ya. Pahlawan yang dulu juga bisa kita ambil, ada banyak sekarang film dokumenter yang menarik ya. Terus juga film yang sekarang yang cukup menarik, salah satu saya rekomendasikan untuk Rekan Jati sekalian, itu tentang Jangan Buang Ibuku. Ah, itu satu film yang cukup menarik Rekan Jati, tentang seorang ibu yang jadi pahlawan bagi keluarganya. Nah, Rekan Jati, itu dia ya tips yang kami berikan untuk Anda sekalian, yang mungkin Rekan Jati bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan bareng keluarga tentunya ya. Ini dia Rekan Jati, kami hadirkan lagu berikutnya untuk Anda sekalian dari Selangor, Juni.

Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas,

0: rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizet. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, rekan Jati masih bersama dengan kami ya di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, nggak terasa ya, sudah hampir pukul 12 siang dan sudah hampir 2 jam kebersamaan kita ya. Dari pagi tadi jam 10 sampai hampir jam 12 siang ini. Terima kasih ya buat seluruh rekan Jati yang tetap setia mendengarkan sampai saat ini. Berharap bahwa tips yang dibagikan minggu ini bisa bermanfaat buat Anda sekalian di edisi Minggu, di edisi Sabtu 15 Agustus 2026 tentang kegiatan 17-an ya, main bareng kompak selalu. Nah, tips terakhir buat Anda sekalian rekan Jati adalah janji keluarga merdeka. Nah, dari beberapa tips yang dibagikan tadi rekan Jati, ada beberapa tentang para pahlawan dan nilai-nilai moral yang dibagikan untuk anak-anak Anda dan untuk kita sendiri tentunya. Mari coba bersama-sama buat janji ya, janji keluarga merdeka nih istilahnya. Tapi dari hal-hal baik, moral dari para pahlawan yang sudah dipelajari, ayo ada satu yang kita mau terapkan nih di satu minggu ke depan. Ajak diri Anda sendiri, pasangan Anda, dan anak-anak Anda tentunya ya. Nah, untuk bisa mengevaluasi dan memperbaiki diri, ambil satu tindakan yang akan diperbaiki di minggu depan. Ya rekan Jati, itu semua tips yang sudah kami sampaikan. Sekali lagi semoga bermanfaat buat rekan Jati sekalian. Nah, Dirgahayu Indonesia ya, untuk kita semuanya. Baik rekan Jati, langsung saja nih ya, dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Lilis GM pamit undur diri dari hadapan Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: Oh, oh, hey, yeah, hey, yeah.

0: Sen.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JTFM. The

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan Jati. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Kembali di siang hari ini di hari Sabtu di edisi tanggal 15 Agustus 2026. Pastikan Anda tetap konsen di sini rekan Jati di 103,6 Jati FM sampai tuntas nanti di jam 2 siang.

103,6 Jati FM, Darof Banda Aceh, Rekan Jati. Kemenangan dari Cakakran yang hadir di siang hari ini. Dan tepatnya Rekan Jati hari ini di 15 Agustus 2026 ya. Anda juga tahu Rekan Jati kalau ini ya momen dimana teringat ya pada saat dulu tuh di tahun 2004 kita juga dalam keadaan yang memang baru selesai dari yang namanya konflik ya Rekan Jati. Dan hari ini gak kerasa Rekan Jati, kita memasuki di hari perdamaian ya, yang mungkin Anda juga tahu nih Rekan Jati. Setiap 15 Agustus itu adalah diperingati sebagai hari perdamaian Aceh ya. Tentunya ini dari Aceh untuk dunia, karena kita berharap bahwa damai itu adalah harapan bersama, adalah kekuatan juga ya. Dan dengan menghargai perbedaan, sama-sama menjaga perdamaian, sama-sama merawat kebersamaan, tentu kita bisa membangun Aceh yang lebih maju, yang aman dan juga sejahtera ya. Dan tentunya untuk Anda Rekan Jati yang saat ini berada di seputaran Kota Banda Aceh, ya mungkin Anda melewati jalan depan Masjid Raya Baitur Rahman, sebaiknya tidak dilewati terlebih dulu di situ karena juga sedang ramai dan macet ya. Dan tentu Rekan Jati berharap di perdamaian ini kita benar-benar sudah damai dengan hal-hal yang memang menurut kita itu udah selesai gitu ya. Jadi jangan pernah mengungkit luka-luka lama lagi, yang dimana juga kita mencoba untuk maju bersama. Karena bagaimanapun ya, mau terindikasi pelaku atau juga korban dan segala macam di masa lalu, itu semuanya akan bertanggung jawab pada Yang Maha Esa ya. Jadi ketika sudah mencoba di puncak damai, ya semoga kita bisa berdamai dengan baik Rekan Jati. Jangan ada yang memicu dan juga jangan ada yang sempat terpicu gitu ya. Jadi gak akan terjadi konflik lagi. Kita berharap Aceh akan terus damai tentunya. Dan untuk Anda Rekan Jati di Love Story hari ini, ada hal yang ingin kita share nih sama Anda Rekan Jati. Pernah gak sih Anda itu merasakan bahwa kata-kata yang mungkin menguatkan Anda, kamu tuh ya be yourself gitu ya, be yourself. Coba jadi diri kamu apa adanya misalnya. Terima, kamu harus terima diri kamu apa adanya gitu ya. Kita pernah mendengar itu dan kemudian kadang juga kita juga pernah bilang love yourself ya, mencintai diri kamu gitu. Nah, sebenarnya menerima diri kita ini apakah menerima dengan segala hal hal-hal yang mungkin menurut kita positif dan negatifnya, atau justru sebenarnya menerima hal yang positif dan mengubah hal-hal negatif ini menjadi lebih baik lagi untuk bisa mendekati positif ya. Dan untuk Anda Rekan Jati, nanti kita akan bahas tentang yang namanya be yourself. Jangan kemana-mana, tetap konsen di sini. Saya kembali setelah nomor yang berikut ini ya.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ketika Anda mengatakan bahwa okay, kamu bisa be yourself ya, untuk menjadi diri kamu, kemudian maunya orang juga memahami, tapi bukan berarti keegoisan kita, kemudian keras kepalanya kita, itu juga harus dipahami oleh orang lain. Kadang kita mencintai diri kita, rekan jati, kita belum tentu paham diri kita ini ada apa sih yang harus kita cintai gitu. Atau bahkan kita merasa bahwa gak ada yang penting dalam diri gitu ya, padahal kita belum kenal diri kita sendiri. Nah, kalau kemarin kita sempat membahas love yourself, hari ini kita membahas tentang be yourself ya. Jadi bukan berarti ketika Anda memperlihatkan ego Anda dan Anda berharap bahwa ego ini juga harus dipahami oleh orang banyak, gak bisa kan jadi. Karena semua orang punya ego ya, semua orang punya rasa marah, rasa kesal. Bukan berarti Anda juga berharap bahwa hal itu bisa diterima oleh banyak orang, rekan jati. Terus kira-kira apa sih yang harus Anda pahami lagi, biar Anda juga tahu nih koridor-koridornya yang harus Anda pahami itu seperti apa, biar kita juga sama-sama nyaman dalam berteman.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adizer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adizer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adizer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adizer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adizer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

Selamat siang rekan Jati. Untuk Anda di siang hari ini yang masih mendengarkan 103,6 Jati FM, rekan Jati ada informasi untuk Anda ya. Nah, ini nih yang kemarin pada nanya-nanya nih, kapan nih bisa bergabung bersama Radio Jati FM? Jadi untuk Anda yang punya semangat dan passion di dunia broadcasting, Anda silakan bergabung bersama kami rekan Jati bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio tentunya. Dan pasti untuk Anda, Radio Jati FM membuka kesempatan untuk Anda laki-laki atau juga perempuan usianya 18 tahun ke atas itu mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik. Yang sudah pasti Anda punya wawasan umum dan musik dan juga mampu bekerja sama dalam tim rekan Jati. Jadi kirimkan surat lamaran Anda, CV, fotokopi KTP, dan juga rekaman suara perkenalan diri ke email recruitmentjatiafm@gmail.com. Atau Anda juga boleh WhatsApp JatiFM di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-4703 rekan Jati. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini ya. Jadi segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Dan untuk rekan Jati, kita masih tentang mencintai diri kita sendiri. Dan sejauh ini seperti apa sih kita menjaga diri kita kalau memang kita mencintai diri kita rekan Jati? Konsen ya, jangan kemana-mana.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ketika Anda yang selama ini sudah begitu menyayangi diri Anda ya, love yourself, dan kemudian Anda ketemu dengan be yourself ya, yang mungkin juga kita tahu hal ini sering digunakan sebagai ya jadi diri kamu sendiri ya, bukan orang lain. Jadi ketika kamu masuk dalam satu circle, dalam satu pertemanan, kamu gak perlu mengubah diri kamu untuk menjadi orang lain biar disukai oleh orang lain gitu ya. Tapi rekan jati, be yourself kali ini juga tidak melulu Anda juga harus memahami aturan diri Anda sendiri rekan jati. Dan tentunya ya, ini juga bisa mengkhawatirkan setiap orang yang berinteraksi dengan Anda. Jadi misalnya nih ya, Anda merasa bahwa ketika Anda be yourself gitu ya, Anda tuh udah yang kayak ya udah aku udah jadi apa adanya, aku menjadi diri aku sendiri gitu kan. Tapi rekan jati, be yourself ini adalah lebih tepatnya kepada orang-orang yang mungkin dia belum bisa menerima diri dia apa adanya gitu ya. Dia merasa bahwa orang lain harus memahami dirinya sendiri. Jadi kamu tuh kalau mau aku pahami ya kamu pahami aku gitu misalnya ya. Nah, be yourself ini bukan berarti Anda akan menjadi orang yang apa adanya dengan diri Anda. Misalnya nih ya, males gitu ya. Kemudian kalau ngomong ya seperlunya aja. Kadang tuh sering tantrum gitu ya, sering emosinya enggak stabil, meledak meletup gitu. Kemudian juga ego yang masih tinggi. Nah, ketika be yourself yang Anda maksud ini bertahan di dalam diri Anda rekan jati, kayaknya perlu deh dikeluarin satu persatu hal-hal yang tidak baik yang ada dalam diri Anda. Caranya gimana ya? Nanti deh kita bahas ya. Jangan kemana-mana ya, karena satu nomor ini sudah sangat lumayan lama rekan jati. Kalau gak salah tuh kayaknya tuh di tahun 2006 ya, waktu mungkin Anda masih SD ya atau SMP, atau bahkan ada yang belum lahir ya. Jangan kemana-mana ya, konsen di sini.

0: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: Jap.

0: Kimilac radosti ga umate.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: 103.6 Jathi FM, the heart of Banda Aceh.
1: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita

0: jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, mungkin lirik lagu yang satu ini kena ya, ke love yourself sama be yourself ya. Orang lain tidak akan pernah menemukan tentang diri kita dengan diri orang lain, di dalam diri orang lain gitu ya. Jadi ya kita tuh memang limited edition gitu loh, tidak ada duanya. Tapi rekan Jati yang harus kita pahami bahwa setiap orang kan selalu punya tahap untuk kesempatan berubah ya. Ada kalanya tuh kita menyadari segala kekurangannya itu ada di kita gitu ya. Tapi ada kalanya juga kita merasakan bahwa kayaknya aku tuh udah power banget deh, kayaknya aku udah yang paling keren nih gitu ya. Dan sebenarnya rekan Jati, menjadi diri sendiri itu banyak hal yang harus Anda pahami juga. Artinya Anda tidak akan merasa tergantung sama orang gitu ya. Jadi Anda cukup baik, cukup pintar, cukup bisa memanage itu semua dengan diri Anda sendiri. Tapi Anda juga harus melihat rekan Jati, ketika Anda merasakan bahwa ada yang bilang Anda terlalu keras kepala, atau ada yang bilang Anda sangat ego, Anda maunya menang sendiri. Nah ini jangan pernah dijadikan bahwa Anda harus memaksa mereka untuk memahami Anda. Tapi rekan Jati, coba deh dipikir kembali ya. Kita tuh pasti menyadari kekurangan diri kita sendiri gitu ya. Bukan berarti Anda harus menghilangkan kekurangan itu biar diterima orang, bukan. Tapi Anda bisa memanage bagaimana emosi ego itu ketika bersamaan. Jadi misalnya nih ya, ada teman Anda yang Anda tahu dia ngomongin Anda belakang nih gitu ya, padahal tuh bestie kemana-mana. Hal yang harus Anda lakukan adalah untuk tahan ego Anda, tahan emosinya, untuk tidak marah-marah terlebih dulu. Walaupun sifat Anda tuh sebenarnya kayak gitu tuh, pemarah misalnya. Jangan. Coba dikalemin dulu, dipahami dulu rekan Jati. Nah, tabayun dulu ya. Kalau sekarang tuh, ya kalau kita bilangnya tabayun, atau sekarang tuh mengklarifikasi dulu deh. Datang aja ke teman Anda, bestie Anda tadi. Aku dengar dari ini, katanya kamu ngomongin aku gini ya. Bener gak? Gitu ya. Nah, ketika yang tadinya Anda mencoba memahami bahwa diri Anda itu penuh dengan emosi yang berlebih, kemudian gampang marah, dan itu rekan Jati, perlahan-lahan Anda bisa menyaksikan bahwa perubahan sikap itu sudah ada di Anda. Jadi merubah diri untuk tidak emosi, merubah diri untuk jauh lebih tenang, ini sebenarnya akan lebih memudahkan Anda dalam berteman dengan siapapun. So, bukan berarti, ingat ya, bukan berarti Anda harus menghilangkan kekurangan Anda sedrastis itu gitu ya. Tapi Anda bisa kontrol emosi Anda jauh lebih baik rekan Jati. Perlahan-lahan, tidak perlu terburu-buru, karena setiap momen itu selalu memberikan pelajaran. Setiap pertemuan selalu memberikan pelajaran. Dan saya berharap Anda adalah orang yang seperti itu, yang selalu mencoba untuk jauh lebih baik.

103.6 Jati FM, The Rock Banda Aceh, Rekan Jati ya. Dan untuk Anda yang saat ini juga sedang mendengarkan Jati FM via streaming di www.radiojatifm.com, semoga terhibur. Dan lagi-lagi Rekan Jati mengingatkan diri Anda untuk menjadi be yourself. Bukan berarti Anda tidak mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar Anda. Anda juga bukan berarti Anda harus menerima kekurangan Anda dengan mutlak gitu ya. Tapi ada perubahan-perubahan yang jauh lebih baik yang bisa mengontrol semua.

emosi Anda perlahan-lahan rekan jati. Dan tentu ini tidak mudah ya, selain lingkungan juga membentuk itu semua. Saya berharap ya, saat ini Anda adalah orang yang punya kesempatan untuk terus bisa jauh lebih baik ke depannya. Dan tentunya rekan jati itu juga butuh semuanya tuh dari diri Anda gitu ya. Kalau mungkin dulunya tuh gampang marah, gampang sedih gitu ya, terus gampang tantrum, semoga ke depan itu sudah mulai hilang tantrumnya, sudah mulai hilang emosinya gitu ya. Dan ya paling penting adalah jauh lebih bahagia ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Jati FM di kesempatan siang hari ini. Kita ketemu pekan depan insya Allah rekan Jati dengan informasi yang berbeda lagi. Dan tentunya semoga informasi hari ini bermanfaat untuk Anda ya. Langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Putri Yosjohan yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 JTFM menemani Anda di siang hari ini. Ada saya Kesi, rekan Jati di Zona Woman Magazine sampai dengan jam 4 sore.

0: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Sketsa Keluarga.
2: Kalau di Badan POM kita punya namanya tagline cek klik ya. Jadi kita punya cek kemasan, cek label, izin edar, sama kedaluwarsa. Ini yang selalu kita gaungkan kepada masyarakat agar betul-betul memakai cek klik ini ketika akan membeli suatu produk, entah pangan, kosmetik, obat tradisional, termasuk bahan-bahan lain itu silahkan pakai cek klik. Terus yang kedua, kita juga kepada para pelaku usaha itu kita harapkan betul-betul produk pangan, obat, dan makanan, kosmetik, obat tradisional itu yang dijual itu yang aman. Apabila ada abu-abu, ada keraguan, silahkan sampaikan kepada kami di BPOM dengan layanan nomor WhatsApp kami ataupun di medsos kami. Nanti segera kita respon kepada masyarakat di Aceh ini. Termasuk juga tadi misalnya kalau ada aduan, itu SOP kami seharusnya memang ketika ada si A mengadukan terkait kosmetik berbahaya misalnya ya, itu nanti kita tidak lanjuti dengan apa namanya, apa yang sudah kita lakukan kepada yang melapor tadi.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

Ya, masih terus dari 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Sudah hadir Megan Trainor dan John Legend dengan Like I'm Gonna Lose You. Menemani kita Rekan Jati di 20 menit lepas dari pukul 14 ya. Dan tentunya hari ini bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 2026 Rekan Jati ya. Kita memperingati Hari Damai ya, peringatan MOU Helsinki. Dan juga ini momennya berdekatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang akan berlangsung 2 hari ke depan Rekan Jati ya. Dan seperti biasa juga di zona Woman Magazine Rekan Jati, saya akan berbagi tips dan juga artikel seputar kesehatan, kecantikan dan gaya hidup yang memang erat dunia dengan dunianya wanita Rekan Jati ya. Momennya sudah mendekati 17 Agustus juga. Dan ada satu hal yang selalu membuat suasana 17 Agustus terasa berbeda, yaitu semangat untuk ikut meramaikan setiap kegiatannya. Gimana dengan Anda Rekan Jati ya? Apakah Anda ikut meramaikan kegiatan 17-an Rekan Jati? Itu melalui lomba-lomba yang diadakan mungkin di tempat Anda kerja gitu ya, di lingkungan tempat tinggal gitu ya. Nah, ketika Anda mulai bangun pagi demi lomba di lingkungan rumah atau jalan santai bersama keluarga, berkumpul dengan teman, atau sekedar menikmati kemeriahan acara di lapangan, ini menjadi momen yang sangat sayang untuk dilewatkan. Tapi di balik keseruannya ada satu hal yang sering terlupakan, yaitu kondisi kulit Rekan Jati ya. Ketika berada di luar ruangan selama berjam-jam Rekan Jati ya, berhadapan dengan sinar matahari, itu udaranya tentu terasa panas Rekan Jati ya. Panas, keringat, debu, belum lagi aktivitas yang membuat kita lebih banyak bergerak ya. Jadi wajah bisa terasa lebih mudah berminyak, kering, atau kehilangan tampilan fresh yang sudah dipersiapkan sejak pagi. Apalagi ketika menemani buah hati Anda ketika mereka ikut yang namanya pawai 17-an Rekan Jati ya. Penampilan kita juga harus terus dijaga sebagai orang tua gitu ya. Karena dengan persiapan sederhana, kulit tetap bisa terasa nyaman dan tampak glowing selama mengikuti berbagai keseruan hari kemerdekaan. Nah tentunya saya mau berbagi beberapa tips skincare yang bisa dilakukan sebelum dan sesudah beraktivitas di luar ruangan. Yang pertama Rekan Jati ya, mulai dari wajah yang bersih sebelum berangkat. Jadi sebelum Anda memilih outfit merah putih gitu ya, sempatkan waktu untuk mempersiapkan kulit. Langkah pertama yang sederhana tetapi penting adalah memastikan wajah sudah bersih dari minyak dan kotoran. Anda dapat awali rutinitas dengan membersihkan wajah Rekan Jati dengan toner ya, atau gel cleanser yang tentunya dapat membantu membersihkan debu dan minyak tanpa membuat kulit terasa tertarik atau kering. Wajah pun terasa bersih dan nyaman, dan ini menjadi langkah awal yang baik sebelum melanjutkan kerangkaian skincare berikutnya, terutama jika Anda menghabiskan banyak waktu di luar rumah. Nah selanjutnya Rekan Jati, lomba 17 Agustus memang menyenangkan ya, tetapi panas-panasan sambil bergerak aktif tentu ini membuat tubuh dan kulit membutuhkan perhatian lebih. Karena itu menjaga agar tubuh tetap terhidrasi menjadi salah satu bagian penting dalam skincare sebelum aktivitas outdoor. Ya, Anda bisa menggunakan semacam toner atau booster Rekan Jati untuk membersihkan wajah ya. Tentunya ini akan membuat wajah terhidrasi sekaligus membantu menenangkan kulit ketika harus berhadapan dengan udara panas. Kulit yang mendapat hidrasi dengan baik dapat membantu membuat wajah terlihat lebih fresh Rekan Jati ya. Selain memang menggunakan toner di wajah, jangan lupa ya untuk cukup minum air putih Rekan Jati, karena ketika Anda mengkonsumsi air putih yang cukup, ini juga akan membuat wajah Anda terasa lebih fresh, dan tentunya Rekan Jati ini terhidrasi dengan baik. Jadi bukan hanya outfit dari baju yang dipersiapkan, makeup juga
yang perlu dipersiapkan sebelum berangkat, kondisi kulit pun sebaliknya ya. Sebaiknya tidak luput dari perhatian rekan jati. Jangan lupa untuk senantiasa memperhatikan dan menggunakan skincare yang baik, sehingga momen 17 Agustus juga boleh berjalan dengan baik ketika Anda ikut terlibat dalam kegiatan lomba-lomba ataupun yang lainnya.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.
2: Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
3: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 0852-1235-9779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
4: Inilah 103,6 Jati.

menggunakan moisturizer setelah toner dapat menjadi langkah sederhana untuk melengkapi rutinitas sebelum beraktivitas. Jadi perlu nih rekan Jati ya, pelembab atau moisturizer dari merek yang mana yang memang cocok dengan kulit Anda, itu Anda harus gunakan juga ya. Setelah Anda membersihkan kulit kemudian memberikan toner rekan Jati, selanjutnya gunakan moisturizer ya. Ini adalah langkah yang sangat praktis. Anda tidak perlu menggunakan terlalu banyak produk untuk mempersiapkan kulit. Yang terpenting adalah memilih rangkaian yang sesuai dengan kebutuhan kulit dan menggunakannya secara konsisten. Selanjutnya sunscreen ini penting rekan Jati ya. Ketika memang Anda sudah tahu menghabiskan banyak waktu di luar ruangan, jangan sampai sunscreennya justru terlewatkan. Karena paparan sinar UV rekan Jati ini justru menjadi satu hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan aktivitas outdoor. Karena itu lengkapi rutinitas pagi Anda dengan menggunakan sunscreen rekan Jati, yang membantu melindungi kulit wajah dari paparan sinar UV selama mengikuti berbagai aktivitas di luar ruangan. Aplikasikan sunscreen sebagai langkah terakhir dalam skincare pagi sebelum beraktivitas. Jika kegiatan berlangsung cukup lama, jangan lupa untuk melakukan reapply ya. Aplikasikan lagi, tambahkan lagi sesuai kebutuhan agar perlindungan kulit tetap terjaga. Dengan demikian, Anda bisa lebih bebas menikmati lomba, jalan santai, ataupun aktivitas lainnya tanpa mengorbankan rutinitas perawatan kulit. Nah, serunya acara 17 Agustus mungkin membuat waktu berjalan terasa cepat ya. Namun setelah seharian berada di luar ruangan, kulit juga membutuhkan waktu untuk mendapatkan perhatian ya. Jadi setelah Anda membersihkan kulit wajah, lanjutkan rutinitas Anda dengan menggunakan essence rekan Jati atau serum yang membantu mengembalikan hidrasi, meredakan kemerahan sekaligus membuat warna kulit tampak lebih merata setelah memang kulit terpapar matahari. Ya memang ada banyak hal yang membuat perayaan 17 Agustus terasa istimewa rekan Jati ya. Ketika Anda bisa tertawa saat mengikuti lomba, foto bersama dengan orang-orang terdekat gitu ya, hingga momen sederhana ketika berkumpul di lingkungan rumah menjadi kenangan yang tidak selalu bisa diulang. Karena itu, jangan biarkan kekhawatiran tentang kulit mengurangi keseruannya. Persiapkan skincare yang sederhana sebelum keluar rumah, menjaga hidrasi dan skin barrier ya, lapisan kulit rekan Jati, dan menggunakan sunscreen hingga memberikan perawatan setelah aktivitas bisa membantu kulit tetap fresh dan juga nyaman sepanjang hari. Jadi gimana nih rekan Jati? Sudah mengenakan outfit terbaik gitu ya? Sudah dipersiapkan yang warna merah putih? Dan sudah mendaftar nih untuk ikut serunya lomba 17 Agustus dan mengabadikan momen bersama orang-orang yang tersayang? Jangan lupa ya, persiapkan kulit Anda juga rekan Jati agar tetap fresh sepanjang hari. Satu nomor berikut ini saya hadirkan kembali menemani kita, nomor dari Ruth Sahanaya. Kaulah segalanya. Ini dia.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: When I first saw you, I saw love. And the first time you

Ya, masih terus dari 103.6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Ada Shania Twain dengan You're Still the One. Selamat siang menjelang sore untuk Anda yang masih terus konsen di 103.6 JT FM ya. Nanti selanjutnya rekan Jati, saya mau bagikan ke Anda bagaimana caranya rutinitas yang bisa dikatakan sangat simpel, sederhana untuk menjaga kulit tetap sehat di tengah udara kotor, rekan Jati ya. Ini melalui skincare anti polusi, rekan Jati. Nah, bagaimana caranya? Nanti saya bagikan untuk Anda. Karena nomor-nomor pilihan juga masih terus hadir menemani kita. Yang ini adalah Negeri di Awan.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.

biarkan. Jadi untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting, yuk bergabung bersama Radio Jati FM sebagai penyiar radio ya. Karena kami masih membuka kesempatan untuk Anda, pria atau wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun bahasa Aceh dengan baik, memiliki wawasan di bidang umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Ya, silakan rekan Jati kirimkan surat lamaran Anda ya, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke alamat email recruitment@jatifm.gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 ya, atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini rekan Jati, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga ya. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali untuk Anda yang mau bergabung di dunia broadcasting tentunya ya, bersama dengan 103,6 Jati FM. Buruan rekan Jati ya.

0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat.
1: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya rekan, jadi polusi udara kini jadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari ya, terutama untuk Anda yang tinggal di perkotaan rekan Jati. Mulai dari asap kendaraan, debu hingga partikel halus yang tidak kasat mata, semuanya bisa menempel di kulit dan mempengaruhi kesehatan serta penampilan wajah. Tidak hanya membuat kulit terlihat kusam rekan Jati ya, paparan polusi juga bisa merusak skin barrier ya, lapisan kulit rekan Jati ya, dan bisa dikatakan itu pertahanan kulit yang memicu iritasi hingga mempercepat tanda-tanda penuaan dini. Inilah alasan kenapa skincare yang rutin saja tidak cukup dan tak hanya fokus pada hidrasi atau mencerahkan, tetapi juga harus mampu melindungi kulit dari itu tadi rekan Jati ya, polusi yang memang kini semakin sering kita rasakan. Dan tentunya partikel polusi berukuran sangat kecil bahkan bisa menembus pori-pori, dapat memicu terbentuknya radikal bebas yang tentunya merusak kolagen kulit. Jika tidak ditangani dengan tepat, kondisi ini bisa membuat kulit lebih sensitif dan rentan bermasalah. Ya, jadi memang polusi udara ini mengandung partikel mikro yang dapat menempel di permukaan kulit dan menyumbat pori-pori rekan Jati ya. Dampaknya cukup beragam, itu kulit jadi kusam, tidak bercahaya, muncul garis halus dan kerutan lebih cepat, kulit kering dan dehidrasi rekan Jati ya, sehingga muncul juga jerawat dan adanya iritasi. Nah, agar kulit tetap sehat meski sering terpapar polusi, Anda bisa menerapkan beberapa langkah dalam rutinitas harian Anda. Yang pertama rekan Jati, double cleansing di malam hari. Jadi membersihkan wajah dua tahap membantu mengangkat sisa-sisa makeup, sunscreen dan kotoran akibat polusi serta ini bisa melarutkan kotoran, sementara tahap kedua benar-benar membersihkan kulit. Jadi ini dilakukan double rekan Jati ya, dua kali dilakukan. Kemudian eksfoliasi secukupnya, lakukan 2-3 kali seminggu untuk mengangkat sel kulit mati yang membuat wajah terlihat kusam. Pastikan tidak berlebihan agar skin barrier tetap terjaga. Jangan lupa gunakan juga serum antioksidan ya. Kandungan seperti vitamin C atau lainnya yang memang berkaitan untuk membantu melawan radikal bebas sekalipun, ini bisa membuat Anda tetap menjaga kulit tetap sehat dan juga cerah. Yang penting rekan Jati, jangan skip moisturizer ya atau pelembab ya. Kulit yang terhidrasi dengan baik akan lebih kuat dalam menghadapi paparan polusi ya. Jadi pilih pelembab yang mampu menjaga kulit Anda tetap tetap terjaga dan juga tetap terawat dengan baik rekan Jati. Wajib pakai sunscreen ya, ini penting ya. Kombinasi sinar UV dan polusi bisa memperparah kerusakan kulit. Gunakan sunscreen setiap pagi bahkan saat cuaca mendung rekan Jati. Perhatikan juga area bibir ya. Selain skincare, gaya hidup juga maksudnya area bibir ini rentan terhadap polusi. Jadi gunakan lip balm untuk menjaga kelembapan dan melindunginya dari kekeringan rekan Jati ya. Termasuk kebiasaan sehari-hari yang bisa Anda lakukan untuk membantu melindungi kulit ya. Jadi selain memang skincare, gaya hidup juga berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit rekan Jati ya. Apa-apa saja nanti ya saya mau bagikan. Saya punya Vina Panduwinata untuk Anda dengan burung camar. Ini dia.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

pikir kan, jadi selain skincare ya, gaya hidup juga bisa dikatakan berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit ya. Anda perlu mencukupi asupan air putih untuk menjaga hidrasi dari dalam. Konsumsi makanan tinggi antioksidan seperti buah dan sayur yang berwarna cerah ya. Rutin membersihkan alat makeup dan sarung bantal agar tidak menumpuk bakteri. Hindari asap rokok termasuk paparan asap rokok orang lain, rekan jati. Dan melindungi kulit dari polusi bukan hal yang mustahil ya. Asalkan Anda konsisten dengan skincare rutin yang tepat, tentunya hal yang paling penting adalah perlu menjaga kebersihan kulit ya, dan melindunginya dari radikal bebas. Jadi melalui langkah sederhana namun tepat, kulit tetap bisa terlihat sehat, segar, dan glowing meski hidup di tengah paparan polusi setiap hari.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 08 5212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

Masih terus dari 103,6 JT FM, The Hatta Banda Aceh. Christian Bautista dengan The Way You Look At Me menemani kita rekan Jati di 41 menit lepas dari pukul 15 ya. Nah, Christian Bautista ini sering dikatakan sebagai Josh Groban-nya Asia, rekan Jati ya. Yang saya lanjutkan berikut ini adalah nomor dari Josh Groban. Warna suaranya rekan Jati mirip dengan Christian Bautista yang berasal dari Filipina ya. Oke, ini dia, langsung saya hadirkan Josh Groban untuk Anda dengan Yuri.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 dari FM The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati, satu nomor dari Club Project dengan Belahan Jiwa ya. Masih terus menemani kebersamaan kita untuk zona Woman Magazine hari ini ya. Dan kita sudah tiba di penghujung jumpa kita, Rekan Jati. Nanti kan program Woman Magazine kembali akan menemani Anda di minggu depan setiap hari Sabtu ya, dari jam 2 sampai jam 4 sore. Langsung saja dari Jalan Medana nomor 57 Mipo Banda Aceh, saya Kesi yang bertugas sign off dari 103,6 JTFM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 103,6 Jati FM.
1: Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Medana nomor 57 Mibo, Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati di suasana hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 pukul 16. Bertemu lagi dengan Sheila dan kita lagi ada di zona lagu bagus. Kita awali pembuka suara kita sore hari ini ya dengan nomor yang agak beat nih buat Rekan Jati agar tetap bersemangat.

Rekan Jati, semoga sore ini suasananya makin seru ya. Ada lagu-lagu yang begitu mulai dimainkan rasanya masalah hidup ya. Ditunda dulu beberapa menit. Dan lagu-lagu dari Dua Lipa nih salah satunya. Ada nuansa disco-disco pop yang mungkin bikin kita ya bersemangat. Dan rekan Jati sepertinya agak menghindari nih buat berjalan di sekitaran Masjid Raya. Dan kalau cuaca memang lagi panas, gak apa-apa kita dengerin lagu untuk menenangkan diri dulu. Dan rekan Jati yang lagi ada masalah yang dipikirkan, kita tenang dulu, tarik nafas dulu, kita menikmati nuansa musik ya. Dan yang buat lagi di jalan, berhati-hati, agak-agak takut nih. Yang penting, Sheila menemani rekan Jati apapun aktivitas Anda di sore hari ini.

Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati masih dengan Sheila di Zona Lagu Bagus, tanggal 15 Agustus 2026. Hari ini kita mulai dengan nomor-nomor yang agak-agak ngebeat ya, dan semoga membuat Rekan Jati bersemangat. Dan Anda lagi mendengarkan sebuah nomor dari Jonas Blue featuring J.P. Cooper, Perfect Stranger. Rekan Jati, pernah nggak ketemu seseorang yang awalnya benar-benar asing nih, tapi ngobrol sebentar kok rasanya udah kayak kenal lama ya? Nah, itu menariknya manusia. Kadang orang yang baru kita temui justru bisa meninggalkan kesan yang nggak sebentar. Tapi jangan cepet-cepet baper juga ya. Baru kenalan 5 menit udah bayangannya wow sampai ke pelaminan. Oke, masih kita lanjutkan dengan nomor-nomor dari mancanegara sebelum kita beralih ke luar negeri. Ada yang suka dengan nomor yang satu ini? Miley Cyrus, Flowers.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

Rekan Dati pernah gak sih kita suka sama seseorang tapi hubungan itu sendiri gak jelas? Wah, mau dibilang teman, kok perhatian, mau dibilang pacar, kok gak ada kepastian. Apa jadi ya, kalau anak sekarang sih bilangnya HTS, hubungan gak ada

Daripada pusing memikirkan status hubungan, mending kita mendengarkan nomor-nomor bagus ya. Memang kalau mendengarkan nomor dari Indonesia dan lagu-lagu seperti ini pasti teringat zaman sekolah. Ketika belum punya masalah, belum punya tugas. Tugas apa tuh? Paling tugas PR dari guru ya. Dahulu nih katanya banyak tugas. Sekarang gak mau deh bikin-bikin tugas-tugasan lagi.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, Sheila punya kabar menarik untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting. Ayo bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, serta memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Rekan Jati, kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email rekrutmen@gmail.com. Informasi lebih lanjut dapat WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

0: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Berarti cinta dari Nya Krisya. Memang kalau kita mendengarkan nomor-nomor bagus itu nggak jauh-jauh dari cinta ya, cuman beda-beda beatnya nih. Ada yang slow medium, agak-agak sedih bikin baper.

bikin bersemangat. Tapi Sheila punya satu buah nomor yang agak-agak lucu nih. Judulnya Where is My Husband dari Ray. Wah, dia nyari mana suami saya. Buat yang masih single, santai aja. Mungkin suami kita lagi di jalan ya.

0: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zed. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh.

informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Rekan dari Taylor Swift, The Fate of Ophelia, biasanya didengerin. Ini menjadi soundtrack dari status-status kita tentang perjalanan biasanya ya. Kalau ke laut, ke pantai, ke udara, wah, membayangkannya aja udah seneng, Rekan Jati. Oke, setelah tadi kita mendengarkan nomor yang beat, sekarang kita mulai menurunkan tempo ya. Namanya juga hidup, kadang senang-senang, kadang agak-agak melo. Rekan Jati pernah gak? Kita selalu ada nih buat orang lain, tapi begitu kita sendiri yang lagi gak baik-baik aja, malah bingung mau cerita ke siapa. Siapa tuh? Kadang karena kita terlalu sibuk memahami orang lain, sampai lupa kalau kita diri sendiri juga butuh didengarkan. Menghayati ya, memang gitu nama mak-mak ya. Jadi ada lagu People dari Libyanka, juga terasa dekat dengan perasaan seperti itu. Kita nikmati aja beatnya.

Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Kakak Jati pernah nggak membayangkan hidup tanpa seseorang yang kita sayangi? Wah, nggak mau ngebayangin. Kok pilihannya nggak ada yang enak gitu ya? Maunya kita membayangkan gimana rasanya mempunyai hal-hal yang kita inginkan. Wah, jangan membayangkan apa yang nggak kita punya. Wah, gimana tuh? Kayaknya agak berat ya. Memang kalau udah mendengarkan lagu dari Leon Rives itu agak-agak baper karena ya terbawa perasaan nih rekan Jati. Ada yang sama nggak sama Sheila? Lanjut lagi Reza Artamevia berharap nggak berpisah. Setelah tadi kita nggak mau hidup tanpa kamu, sekarang kita jangan berpisah. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: Inilah 103,6 jam.

Rekan GT emang kalau udah kena panah asmara susah ya. Mau fokus kerja, kepikiran. Mau tidur, buka HP dulu, kepikiran. Mau makan, kepikiran. Senyum-senyum sendiri, karena kepikiran ya. Padahal panahnya nggak kelihatan nih, tapi efeknya ternyata ya, nyata. Dan buat rekan Jati yang sedang terkena serangan panah asmara sore hari ini, kita lanjutkan dengan Everybody New. Biasa emang cerita-cerita cinta orang terdekat tahu ya. Walaupun ada lanjutannya nih, Everybody New, You're Liar. Wah, bohong ternyata.

0: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Inspirasi sehat.
4: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.

0: 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kita masih lanjut di zona lagu bagus hingga usai di pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Berdua denganmu selama-lamanya, kaulah yang terbaik untukku.
0: Rekan Jati, ada orang yang datang ke hidup kita lalu tanpa sadar membuat hari-hari kita terasa lebih menyenangkan. Seperti kata Adira nih, lebih indah. Dan gak selalu dengan hal besar, kadang cukup dengan satu kabar, satu senyum, atau satu kedipan mata. Pokoknya kita sekedar tahu bahwa dia ada dan hidup menjadi lebih indah, hangat, romantis, wah. Pokoknya apapun itu katakan aja, jangan main kode-kodean. Kadang kalau pasangan agak bingung ini maksudnya apa, ya wah. Sama nih, Adikara, katakan aja ya.

0: Sketsa Keluarga.
1: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan Pak, bukan cuma tanggung jawab
2: pemerintah.
1: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh Pak waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa. Yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Rekan Jati Bentang Jarak Asmara. Ini kayaknya lagu buat pejuang-pejuang LDR nih. Kadang juga kita perlu bertanya ya, udah jauh kenapa kita tetap memilih dia? Kalau ada yang nanya nih, kenapa harus dia? Ya jawabannya cuman, ya karena dia. Karena memang gak semua tentang rasa itu mempunyai alasan yang masuk akal. Dan kita juga gak perlu menjelaskan parang panjang lebar kepada orang lain kayaknya ya. Memang kalau hati sudah memilih, gimana tuh? Walaupun jauh, jauh pulau, tetap diseberangi. Wah, ini sebenarnya kode sih. Kita lanjut lagi dengan lagu-lagu yang agak sendu ya, hingga menunggu pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Yang hatinya tadi lagi panas, kita dinginkan sekarang.

0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat.
2: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular, dan jangan berusaha untuk menularkan. Berusaha untuk ngumpulin, kalau ada yang sakit itu jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi. Atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati pernah kepikiran gak sih? Ternyata menemukan orang yang benar-benar cocok itu rasanya seperti menemukan bagian yang selama ini hilang. Oh, bukan cuma soal pasangan, tapi ada seseorang yang bisa diajak cerita, saling menemani, dan bikin hari-hari terasa lebih hidup. Wah, siapa nih tulang rusuk yang hilang? Dicari ini sama Gary Gani. Dan semoga bagi Anda yang sudah menemukan tulang rusuk, dijaga tulang rusuknya ya, karena itu adalah pasangan yang tepat. Jangan dijaga dicat aja nih, juga dipupuk hubungannya ya. Lah, emang kalau ngomongin tentang hubungan orang, paling gampang ya, beda sama hubungan sendiri. Oke, kita lanjut lagi ke nomor-nomor yang lagi hits nih Rekan Jati. Nggak usah di pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sejauh ku memandang,

0: ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran napasan lain, jadi gampang sekali menular.

Rekan Jati gak terasa nih sore kita udah melewati banyak lagu. Dari yang bikin pengen ikut goyang-goyang, senyum-senyum, sampai tiba-tiba kok jadi baper ya. Memang lagu-lagu itu membawa kita ke suatu kenangan tertentu. Bahaya nih emang kalau udah ketemu zona lagu bagus, 2 jam terasa cepat sekali. Terima kasih buat Anda yang sedang menemani Sheila di Zona Lagu Bagus setiap Sabtu sore pukul 16 di JTFM 103,6. Semoga lagu-lagu hari ini bukan cuma jadi tempat dengar, tapi juga membuat sore hari Anda sedikit lebih menyenangkan. Kalau lebih banyak menyenangkannya, alhamdulillah. Rekan Jati, sebelum kita tutup sore ini, ada satu hal sederhana nih tentang lagu ya, tapi kadang susah dilakukan dalam hubungan. Apa itu? Yaitu membuktikan rasa sayang lewat sikap. Bilangnya sayang sih gampang, tapi yang susah konsisten. Kita dengarkan dulu ya, mana nih buktikan. Nah ini dia, Dewi Sandra featuring Pasto, buktikan katanya. Oke, itu merupakan sebuah nomor penutup kita sore ini. Saya Sheila pamit dulu. Akhir kata dari Jalan Widana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Sheila sign off dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend rekan Jati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda seperti biasa di Cafe Jati untuk edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Kita akan bersama sampai nanti sekitar jam 8 dan akan membahas hal-hal keren tentunya yang juga ada nomor-nomor keren untuk Anda menemani weekend Anda kali ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan, dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
3: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore nih, yang paling baik untuk Anda semuanya ya. Dan mungkin juga kaget ya, karena tadi kira-kira mendekati jam 6 ya, Rekan Jati, Aceh diguncang gempa. Dan mungkin ada dari Anda yang sedikit khawatir ya, Rekan Jati, karena di pagi harinya Indonesia juga kembali diguncang gempa, tepatnya di Flores ya, di NTT. Dan untuk di Aceh, baru saja Rekan Jati, ini informasi dari BMKG, itu gempa dengan kekuatan 6,4 ya. Dan lokasinya ini terletak 10 km tenggara Simalungun, Sumatera Utara, dan tidak berpotensi tsunami. Khawatir Rekan Jati, tentu saja tetap waspada dan tetap juga untuk berhati-hati ya. Karena memang dengan kondisi seperti sekarang banyak kemungkinan-kemungkinan bisa terjadi, tapi juga jangan membuat Anda menjadi terus-terusan khawatir. Engkau datang. Dan Rekan Jati, di sore hari ini ya, kita mau bahas sedikit tentang pikiran, terutama ya pikiran alam bawah sadar yang mungkin selama ini kita abaikan. Nah, banyak dari kita Rekan Jati, ketika kita ingin mengubah hidup kita, kita biasanya bekerja keras ya di kehidupan ini tentu saja. Dengan cara belajar, kemudian mungkin mengambil banyak pekerjaan atau melakukan hal-hal lain yang ada wujudnya gitu ya Rekan Jati, yang nyata. Tapi ternyata ada satu bidang yang mungkin ya, atau satu bagian yang tidak pernah kita sentuh, yaitu alam bawah sadar yang ternyata punya peranan penting nih bagaimana mengubah hidup kita. Nah, Rekan Jati, alam bawah sadar ini merupakan istilah yang berasal dari teori psikoanalisis Sigmund Freud, yaitu teori yang menjelaskan bahwa ada wilayah pikiran yang bekerja di luar kesadaran, tapi berperan besar pada perilaku dan juga kepribadian. Wilayah ini menjadi tempat bagi pengalaman, kemudian juga pengetahuan dan juga emosi, sehingga dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan Anda tanpa disadari. Nah, di dalam kajian modern, pembahasan tentang alam bawah sadar ini juga dikaitkan dengan aktivitas gelombang otak. Jadi ketika seseorang berada dalam kondisi sadar, otak ini didominasi oleh gelombang beta. Dan kalau lebih rileks atau mengantuk, nah gelombang alfa ini menjadi lebih aktif. Sementara Rekan Jati, kalau kita tidur ataupun melakukan meditasi ya, ini otak masuk ke gelombang theta yang punya hubungan erat dengan alam bawah sadar.

Nah, nanti kita akan bahas lagi ya, rekan Jati. Dan ada satu penjelasan lagi nih dari seorang dokter ya, yang ternyata mengubah pikiran bawah sadar ini bisa mengubah kehidupan kita. Gimana caranya? Jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM. Kali ini ada salah satu original soundtrack film yang sudah lama sekali ya. Film Casper Rekan Jati, tapi gak apa-apa lah ya. Kita sedikit mengenang masa lalu, mungkin ada hal-hal indah di sana yang membangkitkan semangat kita.

0: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, duet yang sangat serasi ya antara Krisha dan juga Sofia Lajuba dalam Kangen. Ada yang kangen seseorang ya di weekend kali ini? Coba telpon. Bisa saja orang itu juga merindukan Anda, dan orang yang Anda rindukan, rekan Jati, terkadang gak harus lawan jenis. Bisa jadi adalah ibu Anda, ya, ayah Anda, atau saudara Anda yang selama ini selalu bersama dengan Anda. Dan kali ini, ya, karena suatu pekerjaan, Anda harus terpisah nih dengan orang-orang yang Anda cintai.

Dan rekan Jati, kita masih berbicara tentang pikiran bawah sadar ya. Dan ini memang teori ini diperkenalkan oleh psikoanalisis ya, yang bernama Sigmund Freud. Dan rekan Jati, berbicara tentang pikiran bawah sadar ya, ini memang menurut Freud ya, ada hal-hal yang mewakili nih kesadaran kita. Jadi ketika informasi ya yang ada di luar ya, ini hanya sebagian kecil yang tersimpan di bawah pikiran, maksudnya di pikiran bawah sadar kita. Dan rekan jati, pikiran ya, kepercayaan dan perasaan bawah sadar ini berpotensi menyebabkan sejumlah masalah. Jadi bisa saja itu marah, kemudian juga penuh prasangka, ada perilaku kompulsif, ada interaksi sosial yang sulit, dan juga masalah dalam hubungan. Nah, Freud percaya bahwa banyak dari perasaan, keinginan, dan juga emosi kita ini ditekan atau ditahan karena kesadaran mereka ini terlalu mengancam. Bahkan, keinginan-keinginan yang tersembunyi dan juga ditekan ini ternyata bisa muncul melalui mimpi. Nah, rekan jati, sejatinya semua naluri dan dorongan dasar manusia ini terkandung dalam pikiran bawah sadar. Misalnya insting hidup dan juga mati, atau ya pikiran tentang agresi, trauma, dan juga bahaya. Nah, dorongan seperti itu dijauhkan nih dari kesadaran karena pikiran sadar manusia sering melihatnya hal-hal itu tidak dapat diterima nih dan tidak rasional. Dan untuk menjaga agar hal-hal ini tidak disadari ya, jadi memang si Freud ini menyarankan agar orang ini memanfaatkan sejumlah mekanisme pertahanan yang berbeda nih untuk mencegah pikiran bawah sadar ini naik.

Jadi ketika kita melatih pikiran bawah sadar, ini bisa membuat seseorang fokus terhadap hal-hal yang bisa memperkuat dirinya secara fisik ataupun secara mental. Dan bahkan terkadang rekan jati ini bisa mengubah kehidupan yang dialami seseorang. Nah, mungkin terkesan mustahil ya rekan jati, tapi nanti Yasmin akan kasih satu informasikan ya untuk rekan jati. Ada sebuah cerita nih, bagaimana ya seseorang yang melatih pikiran bawah sadarnya untuk mengubah ya kondisi kehidupannya secara keseluruhan. Seperti apa? Jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, sayang sekali ya, kita harus break dulu sejenak untuk pelaksanaan sholat maghrib sesaat lagi untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya. Tapi setelah itu, Cafe Jati masih hadir untuk Anda dan kita masih membahas bagaimana kekuatan pikiran bawah sadar ya, ini bisa mengubah kehidupan Anda. Jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu

Terima kasih untuk Anda rekan Jati yang masih terus konsen di sini, dan selamat malam nih yang paling baik untuk Anda semuanya. Semoga Anda dalam kondisi yang paling baik dan juga paling menyenangkan. Nah rekan Jati, kalau tadi kita berbicara pandangan pikiran bawah sadar dari salah seorang psikoanalisis, Sigmund Freud. Nah kali ini rekan Jati, ternyata ada seorang penulis dan juga pengusaha Amerika yang bernama Dr. Joseph Murphy. Nah, dokter ini itu merilis sebuah buku yang judulnya adalah The Power of Your Subconscious Mind. Nah, di sini Murphy ini menyarankan teknik-teknik untuk mengubah hidup yang praktis dan bisa ditindaklanjuti, di mana seseorang bisa mengubah takdir hidupnya dengan cara memfokuskan dan mengarahkan energi bawaan ini. Nah, tapi rekan Jati, menurut Murphy ya, jadi di pikiran kita ini ada yang namanya the higher self dan juga the chatterbox. Jadi the higher self ini adalah sumber pikiran positif dan juga energi positif. Nah, chatterbox ini adalah bagian dari kita yang mencoba membuat kita bingung gitu ya, atau gila rekan Jati. Nah, pikiran sadar ini mengirimkan perintah ya ke pikiran bawah sadar. Ini berdasarkan informasi yang didapatnya dari the higher self dan juga chatterbox. Nah, pikiran bawah sadar ini tidak mempertanyakan atau menilai. Dan disinilah kita bisa melatih nih untuk memilih yang mana, dari the higher self atau milih the chatterbox. Nah, kekuatan pikiran bawah sadar ini adalah rekan Jati bisa memilih nih untuk mendengarkan chatterbox yang selalu soal yang negatif, kemudian yang membuat rekan Jati tidak bisa berkembang, atau halangan-halangan lain yang merusak diri sendiri, atau lebih mendengarkan the higher self yang menguatkan rekan Jati, kemudian juga yang mencintai rekan Jati, yang memberi, yang percaya bahwa energi atau apapun itu berlimpah.

Nah, Rekan Jati, kalau menurut Dr. Joseph Murphy ya, jadi pikiran manusia tadi terbagi dua pikiran, dua bagian maksudnya, ada pikiran sadar yang memilih dan berpikir, serta pikiran bawah sadar ya, yang subjektif, yang menerima segala sugesti dan mengendalikan fungsi otomatis tubuh, serta mewujudkan keyakinan. Nah, di sini menariknya Rekan Jati. Jadi, apa yang tertanam kuat di dalam ya pikiran tersebut ini akan membentuk realitas hidup seseorang. Jadi ketika kita punya keyakinan bahwa kita sukses, bahwa kita akan berhasil, bahwa uang kita banyak, bahwa kita akan sehat, kalau lama-lama dan itu selalu diulang-ulang, itu akan membentuk kenyataan dan merubah kehidupan kita.

Nah, jadi Rekan Jati, jika selama ini ya kita selalu berpikir negatif, kemudian ketika ada sesuatu yang muncul nih di pikiran kita bahwa kita merasa nggak bisa, kita bukan dari keluarga yang terpandang, kita tidak mampu berbicara di depan umum misalnya, kita tidak bisa menjadi sukses seperti orang-orang lain, nah itu mungkin adalah bagian ya dari pikiran kita yang sering kita beri makan dan akhirnya terus berkembang. Dibandingkan itu, ada baiknya kita mengulang hal-hal positif ya di pikiran kita, kemudian diulang-ulang terus dan bisa saja itu setengah dari kehidupan kita sudah berubah. Nanti saya kasih tahu lagi caranya, jadi jangan kemana-mana, terus konsen ya.

0: Ujian datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan hati, melatih kesabaran, dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Percayalah, setiap kesulitan selalu membawa pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 Jati Afam.
1: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 Jati Afam.

Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Ada Club Project dengan menjemput impian. Gak terasa sudah 28 menit ya, lepas dari pukul 7 malam. Selamat malam yang paling baik nih untuk Anda semuanya, dimanapun Anda berada. Narkan Jati salah satu dokter berkebangsaan Amerika yang bernama Dr. Joseph Murphy ini pernah menerbitkan sebuah buku yang sangat laris ya, bestseller, yang judulnya adalah The Power of Your Subconscious Mind. Jadi bagaimana kekuatan pikiran bawah sadar ini bisa mempengaruhi dan juga mengubah kehidupan kita. Nah, gimana cara kerjanya Rekan Jati? Jadi pikiran sadar ya, itu kan berfungsi sebagai penjaga pintu atau pembuat keputusan berdasarkan data panca indera. Jadi yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita alami itu membuat kita mencari cara nih yang terbaik bagaimana membuat keputusan. Nah tapi Rekan Jati, pikiran bawah sadar kita ini menerima apapun yang diberikan pikiran sadar tanpa menyeleksi benar atau salah. Jadi ketika kita percaya nih Rekan Jati bahwa kita tidak mampu, kita berasal dari keluarga yang kurang mampu, kita gak akan sukses, ataupun kita punya pikiran-pikiran negatif selalu ya, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga kita, terhadap pasangan kita, itulah yang terjadi. Disinilah hebatnya kekuatan pikiran bawah sadar. Ketika kita ingin mewujudkan sesuatu, Rekan Jati, mulailah dari memperbaiki pikiran bawah sadar kita dan ulang terus-menerus kata-kata atau apa yang ingin kita ubah. Dan kemudian juga pikiran bawah sadar ini bekerjanya tanpa henti ya. Jadi aktif ya siang dan malam. Kemudian juga karena aktif, jadi dia terus mengatur detak jantung pernafasan hingga emosi dan kebiasaan. Jadi ketika kita terus-menerus nih ya Rekan Jati, mengatakan untuk tubuh kita hal-hal yang baik, mengatakan untuk kehidupan kita hal-hal yang baik, dan terus-menerus diulang, inilah yang nantinya akan mewujudkan atau akan mewujud menjadi kenyataan. Narkan Jati, saya akan kembali ya setelah beberapa nomor berikut dengan teknik memanfaatkan kekuatan bawah sadar ini. Seperti apa? Jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM. Kali ini ada Bryan Adams yang mau lewat dengan Heaven. Semoga saja sekarang Anda bisa merasakan surga nih, ditemani dengan orang-orang tersayang dan juga ditemani dengan makanan-makanan yang Anda suka dan juga musik-musik yang Anda suka dari 103,6 Jati FM.

0: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, sesuai janji tadi Yasmin akan sharing bagaimana caranya memanfaatkan kekuatan bawah sadar. Yang pertama adalah harus sering melakukan pengulangan atau repetition. Jadi rekan Jati menanamkan hal-hal positif ya, damai, kemudian juga sukses secara berulang agar diterima sebagai pola baru. Nah, rekan Jati, kita dalam hidup pasti menerima banyak sekali program ya, entah dari keluarga, dari sekolah, dari lingkungan, dari teman, dan lain-lain. Gak semua programnya baik ya, rekan Jati, tapi gak semuanya buruk. Nah, program-program yang buruk-buruk, rekan Jati, ganti nih dengan gagasan-gagasan, hal-hal baik yang rekan Jati tanamkan di pikiran bawah sadarnya rekan Jati. Dan jangan lupa juga diulang dan jangan bosan. Nah, kemudian lakukan sugesti rekan Jati. Jadi seperti memberikan perintah atau keyakinan yang membangun kepada diri sendiri ketika pikiran sadar ini rileks atau hendak tidur. Nah, ketika kita santai rekan Jati, entah mungkin kita memang benar-benar lagi rileks ya, atau memang ketika kita melakukan meditasi, nah di sini sangat bagus sekali untuk menanamkan sugesti ya, perintah kepada diri Anda, perintah-perintah yang positif ya, perintah-perintah yang membangun diri Anda menjadi lebih baik. Nah, kata-katanya terserah ya rekan Jati, ini bisa rekan Jati buat sendiri, dan setiap orang pasti punya kata-kata yang berbeda. Nah, yang terakhir adalah doa ilmiah atau scientific prayer. Di sini rekan Jati menyelaraskan maksudnya niat batin dengan rasa syukur dan keyakinan penuh bahwa hal baik ini sedang terjadi, bukan dengan memohon dalam keputusasaan. Jadi rekan Jati, ketika kita nih berada dalam kondisi tenang ya, kemudian juga penuh rasa terima kasih apapun yang kita alami hari ini, nah ini lebih gampang nih pikiran sadar untuk menerima hal-hal baik yang rekan Jati tanamkan. Nah, semoga saja ya hal-hal baik ini terjadi ke dalam kehidupannya rekan Jati sekarang ya, kemudian juga besok, besok dan besoknya lagi. Dan saya masih punya satu informasi penting untuk rekan Jati semua, jadi jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM. Saya akan kembali setelah satu nomor ini.

Rekan Jati, kalau Rekan Jati punya semangat nih di dunia broadcasting, yuk sekarang gabung ke Radio Jati FM di 103,6 sebagai penyiar radio. Dan kami ini membuka kesempatan bagi pria dan juga wanita usia 18 tahun ke atas. Nah, syaratnya gampang banget ya. Mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, kemudian juga punya wawasan umum dan juga musik, dan mampu juga bekerja sama di dalam tim. Kalau dirasa memenuhi persyaratan, silakan kirim surat lamaran, kemudian juga CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email recruitmentjatifm@gmail.com. Jadi sehabis kata-kata rekrutmen itu ada huruf T ya, dan Jatinya pakai huruf D. Dan kalau memang masih bingung, ada yang mau ditanya, ini bisa langsung hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau 0895-1929-4703. Sayang nih kalau dilewati kesempatan ini, jadi terus kirimkan lamarannya. Dan mungkin juga bisa disebarkan nih ke keluarga, ke sepupu, ke keponakannya Rekan Jati yang mungkin ingin jadi penyiar radio. Dan akhirnya informasi tadi sekaligus nih ya mengakhiri kebersamaan kita di Cafe Jati untuk edisi kali ini. Insya Allah kita jumpa lagi besok ya. Terima kasih ya untuk sama-samanya, dan Yasmin sign off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati weekend Anda, dan bye.

Dunia hanyalah tempat singgah. Jangan terlalu lelah mengejar hal-hal yang bersifat sementara. Luangkan waktu untuk berbuat baik, menghargai sesama, dan meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang akan selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 CTFM The Heart of Banda Aceh.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Allah.

0: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

Yo, what's up gengs? Tentunya masih bersama Rama menemani Anda ya. Tentunya masih di zona Star Night gitu. Waduh, gak, udah lama ya Rama gak menemani Anda di zona seperti ini. Waduh. By the way, rekan jati ya, what's up buat Anda? Selamat malam tentunya. Masih setia bersama kita di 103,6 Jati FM. Ya, malam ini kita nggak cuma dengerin lagu di malam weekend ya tentunya, tapi kita bakal naik kepada mesin waktu tentunya. Maksudnya gimana? Tentunya kita bakal swag to 2016. Ada yang ingat masa-masa itu? Tentunya rekan jati. Tapi sebelum itu, sebelum kita ngobrol sesuatu ya, back to 2016, kayaknya kita bakal beri peringatan dulu nih buat Anda ya, yang lagi berkendara tentunya gitu ya, yang mau weekend pada malam hari ini tentunya gitu, atau yang mau berangkat kemanapun itu, atau yang mau bekerja deh gitu ya, buat Anda yang lagi berkendara pada malam hari ini tentunya jangan lupa menggunakan sabuk pengaman rekan jati, dan tentunya jangan lupa menggunakan helm gitu ya. Yes, betul rekan jati, kita bakal kembali ke tahun 2016 gitu ya. Nostalgia gitu. Tahun ketika banyak hal terasa sederhana atau tapi justru karena kesederhanaannya nih rekan jati, waduh, memorinya masih sampai sekarang nih nempel di kita gitu ya. Tahun ketika kita sibuk update status gitu ya, titik-titik gitu, serasa jadi artis ya rekan jati, waduh. Tentunya dengan yang upload filter-filter yang itu-itu aja gitu. Ya, dan tentunya stalking Instagram ya, seseorang diam-diam atau sampai menunggu chat dari orang-orang yang sebenarnya nggak pernah bilang dia suka. Nah, malam ini rekan jati kita tentunya bakal kembali tentunya dihidupkan lagi gitu. Tentunya bersenang-senang di 103,6 JTM. So, sit back, relax, put your hair on and that mystic and come back to 2016.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: 103.6 Jati FM.
2: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

Ya, itu dia tadi rekan Jati Dua Lipa menemani Anda. Tentunya masih di pukul 20.38 zona Star Night menemani Anda. Ya, rekan Jati, by the way, kalau nostalgia di tahun 2016, boleh ceritain dong pengalaman Anda gitu ya, yang ngebuat kita bisa sampai sering menyebutkan 2016 tuh gara-gara apa sih? Mungkin menurut Rama sih,

streaming kita di www.radiojatifm.com. Rekan Jati, buat Anda yang pada malam hari ini lagi nongkrong gitu ya di salah satu kafe atau warkop atau tempat wisata di Kota Banda Aceh ya pada malam hari ini, jangan lupa apa gitu, jangan lupa untuk buat konten mungkin ya Rekan Jati ya. Menurut Rama, in this economy, waduh. One, don't pick up the phone. Ya tentunya dengan konten bisa dapat uang gitu Rekan Jati ya. Ya memang susah sih Rekan Jati kalau dibilang untuk menjadi seorang yang konsisten gitu. Tapi apa salahnya dan apa gunanya gitu ya kalau kita gak mau mencoba dulu nih Rekan Jati. Oke, boleh mencoba nih untuk konten baru gitu ya. Day one untuk konten boleh nih Rekan Jati. Buat Anda juga yang lagi di tempat wisata Kota Banda Aceh, apapun itu boleh rekom ke kita nih Rekan Jati. Di mana sih tempat nasi goreng terenak di Kota Banda Aceh gitu ya, atau tempat dimsum mentai terenak di Kota Banda Aceh, boleh cerita bareng kita gitu ya. Rekan Jati, coba deh bayangin, berhenti ya, Anda sebentar berhenti lalu tutup mata gitu ya. Kalau perlu tutup mata nih Rekan Jati, waduh kenapa gitu ya. Coba deh bayangin kalau Anda back 2016 gitu ya, ke 2016, pulang sekolah atau pulang kuliah atau hanya selesai aktivitas seharian gitu ya. Mungkin HP belum secanggih sekarang ya, tapi rasanya dunia sudah cukup lengkap nih Rekan Jati. Ada playlist kesayangan kita gitu ya. Mungkin yang dulunya sering nonton Jux gitu ya, atau breakout nih di TV. Siapa nih Rekan Jati? Boleh angkat tangan dong gitu ya. Atau ada chat yang ditunggu, waduh. Atau ada foto-foto yang disimpan karena takut kehilangan Rekan Jati, waduh. Dan ada satu atau dua orang yang setiap namanya muncul di layar HP langsung bikin senyum-senyum sendiri gitu ya. Kalau dulu namanya tuh PM Instagram gitu ya. Ada nggak Rekan Jati? Waduh. Kalau ada boleh cerita dong. Tapi sebelum Anda bercerita di 103,6 JTFM, boleh kita dengerin satu nomor nostalgia berikut ini.

Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Yeah, masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Jonas Blue Mama menemani Anda tentunya di pukul 20.53 waktu Indonesia bagian barat, rekan Jati. Ya, tentunya masih di zona Star Night nih, gitu ya. 2016 kembali menemani Anda, ya gitu ya, nostalgia nih rekan Jati. Waduh, rasanya kalau kita kembali ke tahun-tahun 2016, ya tentunya banyak kenangan, banyak nostalgia. Dan yang paling dikenang tuh ya tentunya tahun-tahun segitu ya mungkin. Apalagi nih para generasi-generasi Z gitu ya, atau milenial juga sih termasuk gitu ya. Tahun di tahun seperti itu tuh ya, tahun 2016 tuh ngerasa kalau kita tuh ya lagi ngehadapin sesuatu yang kalau dibilang senang ya senang, ada sedihnya juga, dan tentunya ada momen berharga yang kita dapatkan di tahun-tahun segitu. Kenapa sih Rama bawa tema nostalgia tuh 2016 back to IDM era gitu rekan Jati? Tentunya ada sesuatu yang ya ketika kita kembali ke tahun yang seperti itu gitu ya. Mungkin kita di tahun sekarang, di tahun 2026 nanti gitu ya. Nanti atau sekarang nih gitu. Sekarang dong. Dan nantinya kita bakal ada sih kenang-kenangan yang seperti itu gitu. Atau mungkin kita bisa buat nantinya, atau kita bisa memikirkan dengan bagaimana caranya setiap tahun itu tuh sama seperti di tahun-tahun yang kemarin, yang nostalginya tuh bisa kita lakuin sekarang gitu. Tentunya kalau dari segi musik gitu ya, industri musiknya, 2016 juga gak kemana nih rekan Jati, lagu-lagu nostalginya ya. Mungkin sampai sekarang kita juga senang atau sering mendengarkan lagu-lagu yang viral di zaman-zaman tahun 2016 gitu ya. Ada hal unik nih dari musik tentunya gitu. Kita mungkin lupa tanggal sebuah kejadian, atau kita mungkin lupa apa sih yang kita pakai hari itu gitu. Atau bahkan kita bisa lupa dengan siapa kita berada. Tapi begitu sebuah lagu terdengar, boom, tentunya memorinya kembali terulang. Back to 2016.

Anda pernah mengingat jalan yang dilewati gak, rekan Cati? Atau tempat yang pernah dikunjungi? Atau seseorang yang pernah dekat? Atau bahkan perasaan yang dulu pernah kita rasakan? Dan tentu malam ini, lagu-lagu dari 2016 bakal menemani Anda dan tentunya bisa membuat Anda nostalgia. Oke ya, tentunya dengerin dan come back to IDM era.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: 103.6 Jati FM. 103.6 Jati FM.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Ujian datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan hati, melatih kesabaran, dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Percayalah, setiap kesulitan selalu membawa pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JATI FM.
3: .6 JATI FM, the heart of Banda Aceh.

Ya, tentunya Ed Sheeran menemani Anda, Shape of You. Waduh, lagu nostalgia mana sih yang tidak Anda sukai gitu ya, rekan Jati. Aduh, rasanya kalau kita dengar-dengar lagu-lagu yang seperti ini tuh, ya back to eranya lah gitu ya. Atau teringat kembali gitu ya. By the way, kalau bisa kembali nih rekan Jati dari Anda sendiri, kalau diberi kesempatan kembali ke tahun 2016, selama satu hari aja deh gitu ya. Anda mau ngelakuin apa nih gitu ya, pergi sekolah kah? Atau ketemu sahabat lama nih rekan Jati? Atau menghubungi seseorang? Waduh. Atau rekan Jati mau mengulang semua perjalanan, sebuah perjalanan gitu ya. Atau mungkin cuma duduk santai sambil mendengarkan lagu favorit di tahun 2016. Karena kita gak benar-benar ingin kembali ke masa lalu sebenarnya rekan Jati. Tapi kita cuma rindu versi kita yang dulu gitu ya. Versi kita yang mungkin lebih sederhana, lebih berani bermimpi, dan gak terlalu banyak memikirkan masa depan. Tentunya pada malam hari ini ya. So tonight, let's bring that version you play gitu ya, untuk kembali ke 2016. Tentunya menemani Anda, Dustil Dan.

0: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. The heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, masih di 103,6 Jatuh FM, The Heart of Banda Aceh. Clean Madrid menemani Anda ya, Sifon Irkan Jati. Waduh, sama sepertinya hal-hal lagu yang tadi. Sepertinya kalau didengar lagu-lagu seperti ini, kita back to 2016 tentunya. By the way, Irkan Jati ngomongin tentang 2016. Rasanya kurang lengkap kalau nggak ngomongin sosial media. Iya nggak sih Rekan Jati? Mungkin Instagram masih terasa sederhana, atau Snapchat mulai ramai, atau Facebook nih masih jadi tempat berbagi cerita gitu. Twitter penuh dengan quotes, curhatan, dan drama kehidupan. Di tahun 2016 sudah ada WA nggak sih Rekan Jati? Ada yang tahu nggak? Dan tentu saja ya, yang paling menarik yaitu foto profil. Waduh. Tentunya Instagram ataupun captionnya juga harus dipikirkan matang-matang ya di tahun itu ya. Caption menjadi hal yang the first time kita ngelihat gitu ya dari postingan kita. Mau kelihatan santai, tapi sebenarnya berharap ada satu orang yang baca gitu. Sedih ya, sedih apa senang nih Rekan Jati? Waduh, kalau ngingat-ingat kembali ke tahun yang bisa ngebuat kita tuh nostalgia gitu ya Rekan Jati. Kalau Anda masih mengalami hal-hal yang seperti itu gitu ya, berarti malam ini Anda bukan cuma mendengarkan lagu, tapi Anda sedang membuka kembali satu folder kenangan yang mungkin sudah lama Anda simpan. By the way, Rekan Jati yang mau cerita bareng kita di 103,6 Jati FM, boleh ya telepon kita di via WhatsApp di 0811-682-1036. Atau Rekan Jati boleh telepon kita di 0651-410-36. Atau Rekan Jati bisa bergabung via streaming kita di www.radiojatifm.com. Okay, back to 2016, Edmonds, back to you.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya,
1: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
3: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan, Pak. Bukan cuma tanggung jawab
2: pemerintah.
1: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh, Pak, waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, nah, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa, Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa, yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.
3: Inilah 103,6 Jatim FM.
4: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

memikirkan masa depan gak sih rekan jati? Waduh. By the way, rekan jati yang malam hari ini lagi di luar weekend, gak apa-apa rekan jati, nikmati masa-masa weekend Anda gitu ya. Nanti kita di hari Senin gitu ya, sudah melakukan upacara bersama tentunya ya, masih di Indonesia tentunya dan di Aceh, yaitu 17 Agustus 2020. Nah.

Rekan Jati, nostalgia tuh gak harus sedih kok Rekan Jati. Kadang nostalgia adalah cerita atau cara kita mengungkapkan terima kasih kepada masa lalu. Terima kasih untuk orang-orang yang pernah hadir. Terima kasih untuk pengalaman yang udah pernah mengajarkan kita sesuatu. Atau terima kasih untuk versi diri kita sendiri yang pernah berjuang gitu ya. Karena tanpa masa lalu, kita gak akan menjadi diri kita yang sekarang. Tonight, ya pada malam hari ini, jangan terlalu larut dalam seandainya gitu. Nikmati aja kenangannya, senyum kemudian lanjutkan perjalanan. Ini dia Something Just Like This, menemani Anda.

Ya, tentunya masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Tentunya All Night menemani Anda, The Fam siarkan Jati. Waduh, welcome back 2016, wadur kan Jati. Tapi dari lagu All Night ini kayaknya kita bakal menutup siaran tentunya di zona Start Night pada malam hari ini rekan Jati. And just like that, perjalanan kita kembali dari 2016 ke tahun 2026 tentunya. Dan 10 tahun perjalanan, 10 tahun cerita, tentunya juga 10 tahun perubahan rekan Jati. Mungkin malam ini ada lagu yang membuat Anda tertawa, ada juga yang membuat Anda tersenyum, atau bahkan ada juga yang membuat Anda terdiam sebentar, waduh. Tapi itulah nostalgia. Dia menginginkan kita bahwa setiap fase dalam hidup punya soundtracknya sendiri. Jadi terima kasih untuk 2016. Ya, rekan Jati ya, terima kasih udah mau bercerita di 103,6 Jati FM tentunya. Dan untuk semua tawa, semua air mata, dan semua lagi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan kita sekarang. Tapi sekarang tentunya rekan Jati, masa lalu kita simpan sebagai kenangan, masa depan kita siapkan sebagai harapan. Dan malam ini kita lanjutkan perjalanan dengan musik yang masih menemani. I'm host dan Anda masih bersama kita di sini. Keep the memories, enjoy the moment, and make new story. Good night, stay awesome, and remember. Langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM. Rama izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat menjalani weekend.

Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.

0: Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa.

0: Beri kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Wah.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

0: Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

kuat, jaring kala mencengkram. Bermacam suku yang berbeda bersatu dalam cengkrammu. Angin genit mengelus merah putihku yang berkibar sedikit malu-malu. Merah membara tertanam wibawa, putihmu suci penuh karisma. Pulau-pulau yang berpencar bersatu dalam

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: 103.6 JTFM, the heart of Banda Aceh.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.